0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limusin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud

0: Yang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini dan mereka berjalan

0: kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pertanyaan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini. Pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ini sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Anda yang pagi hari ini ingin menyampaikan informasi-informasi, ada hal apa di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan. Kalau dilihat di luar sana, kayaknya kondisinya cerah banget untuk kawasan Merdeka Barat 45 Jakarta. Kalau tempat Anda bagaimana pagi hari ini nih, yang mungkin mau jemur-jemur cucian gitu ya, karena kemarin belum sempat nyuci, hari ini mau nyuci, kayaknya bisa langsung kering nih hari ini, karena sepertinya sih panas ya. Dan tadi juga kata perkiraan BMKG hari ini untuk Jakarta tidak ada potensi hujan, yang ada tuh di daerah Bogor kalau nggak salah sore sampai dengan jelang malam hari nanti. Dan kali ini kami juga akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca kelautan, khususnya untuk daerah perairan Jakarta ya, perairan utara Jakarta hingga utara Jawa Barat, bersama dengan perkiraan BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk yang bertugas pagi hari ini ada Mbak Trianti. Selamat pagi Mbak Tri, silakan untuk informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Trianti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai hari ini tanggal 28 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum sebesar 10 knot atau 18 km per jam di perairan Subang dan perairan Indramayu, serta 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Cirebon. Kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot atau setara dengan 37 km per jam di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan dan 25 knot atau setara dengan 46 km per jam di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,5 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon, serta gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Kepulauan Seribu. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini. Selanjutnya, kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 1 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Trianti. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar ya masih ingin bergabung sama dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, kami tunggu di 08 11 79 7 7 912.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bulina, Bulina, akhir-akhir ini kok ya saya rasanya tuh lelah, capek pikiran. Kenapa ya, Bu, ya?
2: Ada masalah apa sih, Bu?
1: Ya, rasanya berat banget, Bu. Pengen nangis, tapi nggak tahu harus cerita sama siapa.
2: Bu, jangan dipendam sendiri ya. Kesehatan mental juga penting loh. Sama pentingnya kayak kesehatan fisik.
1: Soalnya ya, akhir-akhir ini saya juga susah tidur dan sering cemas berlebihan. Wis, nggak karuan lah pokoknya.
2: Bu, coba deh mulai luangin waktu buat diri sendiri. Misalnya, istirahat yang cukup, ngobrol sama orang terdekat, atau lakukan hal yang ibu suka.
1: Loh, saya kira menjaga kesehatan mental itu bukannya untuk anak muda aja ya, Bu Lina ya?
2: Enggak, Bu. Semua perempuan perlu menjaga kesehatan mental supaya tetap sehat dan bahagia.
1: Oh gitu ya. Ya ya ya. Terima kasih loh Bu Lina. Saya sekarang jadi gak merasa sendirian lagi.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Anda ingat apa nih kalau misalnya dengerin lagunya M2M yang ini ya, Mirror Mirror di tahun 2000. Kalau saya ingat zaman-zaman mau lulus SMA. Ketahuan umurnya ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar yang masih ada di Jakarta pagi ini. Ada di rumah, ada di jalan, atau mungkin ada di kantor. Karena memang hari ini kantor Anda tidak menerapkan tapi cuti bersama Idul Adha. Karena ada kantor-kantor yang memang hari ini cuber, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi semangat untuk Anda yang tetap hari ini harus menuju ke tempat aktivitas Anda. Pendengar, Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis, Sekolah Rakyat, dan Mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos, Edi Sucipto, ini bilang kalau total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta ada juga domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, kemudian juga penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Dikatakannya bahwa pihaknya mendata di Kementerian Sosial Kantor Pusat ada pegawai-pegawai yang merupakan PNS golongan 1 dan 2, kemudian P3K yang kelasnya setingkat golongan 1 dan 2 ASN, dan mereka yang berhak begitu diantaranya adalah satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan juga para teknisi. Kementerian Sosial ini juga mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban tahun ini. Sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BBPPKS dan Poltekkesos ini juga menyumbang 3 sapi, 2 kambing dan 2 domba. Sekolah Rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban, ada 10 sapi, 129 kambing dan 6 domba. Mitra Kemensos dari Himbara dan Basnas ini juga turut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos, di mana Basnas ini menyalurkan ada 31 kambing, kalau Himbara ini menyumbang 4 sapi. Daging kurban dibagikan kepada pegawai golongan rendah, petugas kebersihan, pengemudi hingga masyarakat sekitar kantor Kemensos, dan penyaluran dilakukan kepada penerima manfaat dan juga siswa sekolah rakyat di berbagai daerah. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id, dan Anda masih kami tunggu gabungnya ya untuk menyampaikan ada hal menarik apa di sekitar Anda Jakarta pagi ini.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIB Mofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rono Karno menilai teknologi kecerdasan buatan atau AI penting dikenalkan kepada pelaku UMKM agar bisa membaca kebutuhan dan potensi pasar, termasuk peluang penjualan hingga ke luar negeri. Menurutnya AI dapat membantu menganalisis data produk seperti mengetahui daerah yang potensial untuk pemasaran makanan atau produk usaha lainnya. Demikian dikatakan oleh Rono Karno ketika berkunjung ke RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi berikutnya, pendengar, Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyebut sebanyak 15 dari 23 gedung di Jakarta belum memiliki atau belum perpanjang sertifikat laik fungsi atau SLF. Padahal SLF penting untuk memastikan bangunan aman digunakan dan memiliki sistem keselamatan yang memadai saat terjadi bencana atau kebakaran. Pansus minta pemerintah lebih tegas terhadap pemilik gedung yang abai mengurus SLF, mulai dari pemberian surat peringatan hingga penyegelan gedung jika tetap tidak diproses. Pemilik gedung juga diberi waktu sekitar 3 pekan untuk menyelesaikan pengurusan SLF. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

masih di Jakarta pagi ini pendengar, ada yang mungkin lagi lihat-lihat resep ya buat ngolah-ngolah daging gitu. Karena zaman sekarang kan gampang banget ya, kalau misalnya kita ada bahan makanan apa gitu, kalau misalnya kita bosen dengan olahan daging, misalnya dibikin sate, dibikin opor, dibikin rendang, enaknya bikin apa gitu ya, itu bisa tinggal search aja gitu kan, tinggal googling atau mungkin cari di ChatGPT gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita ngandalinya tuh buku resep tuh, makanya banyak ibu-ibu zaman dulu ya, atau remaja putri istilahnya zaman dulu kan ya, ibu-ibu dan remaja putri gitu, itu suka clipping resep-resep yang ada di tabloid atau mungkin di majalah atau mungkin di koran. Koran ada gak sih? Kalau tabloid kan dulu kayak ada Nova, ada apalagi gitu yang banyak resep-resep masakan gitu ya. Atau mungkin juga koleksi ini buku resep Nusantara atau apa gitu ya. Kalau zaman dulu tuh begitu, kalau zaman sekarang kan ya udah tinggal pakai handphone doang, tinggal cari tuh kira-kira daging ini enaknya diolah jadi apa gitu ya. Bahkan gak hanya masakan khas Indonesia, mungkin bisa juga olahan dari negara-negara yang lain begitu. Nah, ini berkaitan dengan daging kurban pendengar. Seperti yang kita tahu bahwa Masjid Istiqlal ini kan sudah melakukan perubahan signifikan ya dalam pola distribusi daging kurban. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan sering mungkin Anda lihat di berita bahwa masyarakat ngantri di area masjid ya di Istiqlal, dan itu banyak banget yang ngantri biasanya. Nah, sekarang ini sudah ditinggalkan kebiasaan itu, di mana pengelola Masjid Istiqlal memilih untuk mendistribusikan daging kurban secara langsung ke lembaga-lembaga sosial, masjid di pemukiman, serta kantong-kantong kemiskinan yang telah terdata. Dan kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan proses pembagian berjalan dengan lebih manusiawi, aman, dan juga efisien. Dan ada beberapa dampak positifnya ya dengan sistem distribusi daging kurban seperti ini yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Yang pertama adalah menghilangkan antrean panjang dan risiko keamanan. Sistem pembagian langsung di lokasi masjid ini seringkali memicu kerumunan, ribuan orang sampai mengantri sejak dini hari, bahkan ya biasanya di Istiqlal gitu. Dengan meniadakan pembagian di tempat, risiko terjadinya desak-desakan, pingsan, sampai kericuhan antar pengantre itu dapat diminimalisir sepenuhnya. Dan hal ini menciptakan suasana Idul Adha yang lebih hikmat dan aman bagi masyarakat. Kemudian juga menjaga martabat penerima atau mustahik ya. Distribusi yang dilakukan dengan cara mengantar langsung ke alamat atau melalui lembaga setempat ini dinilai lebih menjaga martabat para penerima manfaat. Jadi masyarakat nggak perlu lagi nih berdiri berjam-jam atau mungkin bahkan dari sebelum subuh gitu ya demi dapat antrian yang di depan gitu, atau mungkin kan sekarang ini kondisi cuacanya lagi sering panas begitu ya. Ini dengan pola jemput bola memastikan bahwa hak para mustahik diberikan dengan cara yang lebih terhormat. Kemudian juga keunggulan lainnya atau mungkin keuntungan lainnya ya, hal positif lainnya dari sistem pembagian daging kurban yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal ini adalah distribusi yang lebih tepat sasaran. Dengan bekerjasama dengan pengurus masjid lokal atau mungkin di RT, RW atau lembaga sosial ya, data penerima menjadi lebih akurat, dan sistem ini mencegah terjadinya duplikasi penerima atau adanya oknum yang mengantre berkali-kali. Kemudian juga menjamin kualitas dan higienitas daging. Karena manajemen distribusi yang terkontrol, ini memungkinkan daging kurban sampai ke tangan penerima dalam kondisi yang lebih segar. Kemudian juga efisiensi dan efisiensi kontrol dan juga transparansi. Cara manajerial mendistribusikan daging melalui lembaga mitra ini memudahkan pihak Istiqlal ya dalam melakukan audit dan juga pengawasan, di mana setiap lembaga penerima wajib memberikan laporan pertanggungjawaban sehingga jumlah hewan kurban yang dipotong dan jumlah paket yang disalurkan itu juga bisa terpantau secara presisi. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga kemarin jadi panitia kurban ya di musola atau mungkin di RT tempat Anda sekarang ini bermukim, kira-kira gimana suasananya kemarin sampai dengan dari mulai pengumpulan binatang atau hewan-hewan kurban, kemudian juga kemarin pemotongannya seperti apa, dan juga pembagiannya apakah memang secara langsung atau mungkin dianterin ke rumah-rumah nih. Boleh, silakan Anda sampaikan ya ceritanya seperti apa di 0811 797 7912.

0: kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Lagi pada ngapain ini? Kalau yang hari ini lagi cuti bersama atau di rumah gitu ya. Tentunya kalau jam-jam segini mungkin lagi pada ngumpul sama keluarga, lagi sarapan pagi, atau mungkin lagi habis jogging. Jangan malas untuk olahraga ya buat Anda, apalagi yang dari kemarin tuh kayaknya mager mulu kan. Mungkin Anda bisa mulai dari hari ini, mumpung lagi libur, besok juga mungkin hari Jumat juga libur juga gitu. Jadi kayaknya masih ada cukup banyak waktu untuk Anda bisa memulai olahraga mulai hari ini ya. Bu Tari yang ada di Banten, selamat pagi Bu Tari. Apa nih katanya nih, selamat happy Idul Adha katanya. Apakah masih ramai di Jakarta Pusat ya? Di sini masih ramai katanya. Lagi libur Bu Tari. Cuacanya redup tapi enggak ada hujan turun juga. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Tari yang lagi ada di Pontianak katanya ya. Semoga memang benar ada di sana Bu Tari. Sehat-sehat ya untuk Bu Tari dan juga semoga dilancarkan untuk aktivitas Bu Tari dan juga semua pendengar yang masih terus setia bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan jumlah hewan kurban yang disalurkan pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan kalau tahun ini Pemprov DKI menyalurkan ada 210 ekor sapi dan ada 10 ekor kambing kurban. Rinciannya ada 160 ekor sapi berasal dari BUMD, kemudian ada 44 ekor sapi dari Basnas Basis DKI Jakarta, dan ada 6 ekor sapi dari HIPMI. Selain memastikan distribusi hewan kurban berjalan dengan lancar, Pemprov DKI Jakarta juga memperketat pengawasan pengelolaan limbah kurban ya, di mana Bang Rano ini memastikan kalau pengawasan dilakukan di lokasi pemotongan untuk mencegah limbah dibuang sembarangan, terutama ke saluran air dan juga sungai. Kalau biasanya kan setelah penyembelihan ini kemudian dan dibuat lubang katanya Bang Rano ya untuk menampung darah, dan untuk limbah organ hewan umumnya dikubur di tempat pembuangan limbah. Pengawasannya pasti ada katanya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta, Hasurungan Sirabalok ini juga bilang kalau pengawasan kesehatan hewan sudah dilakukan sejak sebelum Idul Adha. Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi pendengar dengan daerah pemasok hewan kurban ini untuk memastikan hewan yang masuk ke Jakarta dalam kondisi sehat dan juga bebas penyakit menular. Dan disebutkan kalau pihak Dinas KPKP ini memastikan seluruh hewan yang masuk ke Jakarta ini dalam kondisi yang bebas penyakit zoonosis seperti antraks, kemudian juga penyakit mulut dan kuku, ORF, dan juga penyakit lainnya.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Ya, lagi pada sarapan pagi, selamat sarapan pagi. Yang sudah mulai kerja lagi jam segini ya. Yang tetap ngantor, tetap semangat untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda di hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026 ya. Tadi pagi pas waktu saya buka siaran tuh ingetnya hari ini hari Senin gitu. Ternyata hari Kamis ya, karena kemarin libur gitu. Untuk Anda pendengar, kali ini akan ada informasi update ya terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi di akhir April yang lalu, pendengar, di mana Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap sejumlah temuan awal ini terkait dengan kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Tapi KNKT menegaskan kalau sampai dengan saat ini belum ada kesimpulan resmi ya mengenai penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ketua KNKT Suryanto Cahyono ini bilang kalau data yang dipaparkan dalam rapat bersama dengan DPR ini masih berupa fakta awal ya, hasil investigasi di lapangan tanpa analisis ataupun kesimpulan akhir. Di mana dalam kronologi yang dijelaskan, ini KRL komuter lain sempat berhenti memang di stasiun Bekasi Timur setelah adanya insiden lain berupa tabrakan KRL dengan sebuah taksi di perlintasan dekat stasiun. Kondisi ini memicu kerumunan warga di sekitar rel hingga perjalanan kereta sempat terganggu ya. Dan di waktu yang hampir bersamaan, kereta api Argo Bromo Anggrek ini melintas dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Bekasi Timur dengan sinyal aman warna hijau. Tabrakan kemudian terjadi sekitar pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. KNKT menemukan adanya dugaan anomali pada sistem persinyalan di lintas Bekasi menuju ke Bekasi Timur. Dari simulasi sementara, sinyal di stasiun Bekasi tetap menunjukkan kondisi aman walaupun ada KRL yang sedang berhenti di jalur depan ya. Padahal seharusnya sinyal berubah menjadi kuning atau hati-hati. Selain itu juga KNKT menyoroti gangguan visibilitas sinyal karena cahaya lampu rumah warga dan penerangan jalan di sekitar rel yang dinilai mirip dengan warna sinyal kereta. Dan hal ini disebut membuat masinis cukup kesulitan melihat sinyal pengulang. Dan gak cuma itu, pendengar, investigasi juga menemukan adanya kendala komunikasi radio antara petugas perjalanan kereta dan masinis kereta menggunakan sistem radio yang berbeda. Dan hasil investigasi ini masih akan terus didalami ya oleh KNKT, pendengar, untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi pada akhir April yang lalu. Harapannya adalah tentunya biar evaluasi sistem keselamatan perkereta apian bisa terus ditingkatkan lagi untuk aman perjalanan kita bersama tentunya.

0: Kok ya saya rasanya tuh lelah, capek pikiran. Kenapa ya Bu ya?
1: Ada masalah apa sih Bu?
0: Ya rasanya berat banget Bu. Pengen nangis, tapi gak tahu harus cerita sama siapa.
1: Bu, jangan dipendam sendiri ya. Kesehatan mental juga penting loh. Sama pentingnya kayak kesehatan fisik.
0: Soalnya ya, akhir-akhir ini saya juga susah tidur dan sering cemas berlebihan. Wis, gak karuan lah pokoknya.
1: Bu, coba deh mulai luangin waktu buat diri sendiri. Misalnya, istirahat yang cukup, ngobrol sama orang terdekat, atau lakukan hal yang ibu suka.
0: Loh, saya kira menjaga kesehatan mental itu bukannya untuk anak muda aja ya Bu Lina ya?
1: Enggak Bu, semua perempuan perlu menjaga kesehatan mental supaya tetap sehat dan bahagia.
0: Oh gitu ya, ya. Terima kasih loh Bu Lina, saya sekarang jadi gak merasa sendirian lagi.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami ya, Pro 1 RRI Jakarta, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di jalan. Semoga lancar semua kegiatan Anda hari ini ya. Untuk Anda para ASN atau mungkin P3K yang lagi menunggu-nunggu nih, apakah akan cair segera ya gaji ke-13? Ini Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan kalau gaji ke-13 harusnya cair bulan Juni ini ya, tahun 2026. Pemberian gaji ke-13 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13 tahun 2026. Mereka yang berhak menerima gaji ke-13 ini adalah PNS, kemudian calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta juga prajurit TNI dan anggota Polri, pejabat negara dan pensiunan. Gaji ke-13 harusnya Juni sih, itu dikatakan oleh Pak Purbaya ya. Nanti Pak Menko Perekonomian yang akan ngomong, dan nanti saya cek lagi, itu dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan usai mengikuti rakortas di Kemenko Perekonomian pada hari Selasa tanggal 26 Mei yang lalu. Menteri Keuangan juga belum menyampaikan detail alokasi anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini, dan pencairan gaji ke-13 kemungkinan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 2 Juni 2026. Hari apa tuh berarti? Hari Selasa ya nanti ya. Mulainya itu tapi secara bertahap. Dan sumber pendanaan gaji ke-13 ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta juga APBD untuk ASN di daerah. Sedangkan untuk para pensiunan, gaji ke-13 akan disalurkan oleh PT Taspen Persero. Pemerintah memberikan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi dan ini atas pengabdian para aparatur negara. Selain itu juga untuk menopang konsumsi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang biasa meningkat di pertengahan tahun. Dan informasi ini pendengar bisa Anda baca di portal berita kami rri.go.id.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, kali ini sampai ke cek fakta, di mana kita akan mengecek ya kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, atau mungkin ada seseorang yang mengirimkan linknya ke kontak Anda. Ini salah satunya pendengar yang lagi beredar adalah ada klaim yang menyatakan katanya mobil di atas 1400 cc dilarang beli Pertalite per tanggal 1 Juni 2026. Ini adalah hoax ya. Ini memang ada sebuah unggahan video di media sosial yang narasinya bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc nggak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026, dan ini beredar pada bulan Mei ini ya, unggahan ini. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun ini menjelaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert ini juga menjelaskan kebijakan di sektor energi ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah ya, dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan nantinya. Sampai saat ini belum ada aturan resmi atau aturan begitu ya yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu untuk membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Jadi sekali lagi nih, klaim atau unggahan yang menyebutkan mobil di atas 1400 cc dilarang beli Pertalite per tanggal 1 Juni 2026 itu adalah hoax ya. Informasi ini pendengar kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel,

0: telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Iya, Pak.
2: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice apa tuh, Pak?
2: Voice spoofing. Jadi, ada yang nelpon Bapak nih.
1: Mm-mm.
2: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita. Terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
2: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
2: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
2: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
3: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Scott, kenapa NPK begitu?
5: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan segala macam kegiatan Anda ya. Hari Kamis ini tanggal 28 Mei 2026 masih akan terus saya temani dengan informasi-informasi menarik dan juga tentunya lagu-lagu enak ya. Seperti yang satu ini, lagunya Maroon 5 di tahun 2002 dengan This Love untuk Anda semuanya. Wecha yang ada di Bogor, ini katanya mohon informasi dong kawasan Lalin di kawasan Ciawi crowded atau enggak gitu katanya. Nah ini kalau informasi dari account X PT Jasa Marga Bu Eca, untuk di Jagorawi ya, kondisinya ini lancar nih dari Cawang menuju ke TMI Cibubur Bogor Ciawi dan juga arah sebaliknya. Ini informasinya tadi pukul 8:30 update-nya. Semoga juga dilancarkan ya nanti ya untuk Bu Eca dan juga Anda semuanya pendengar yang pagi hari ini juga mungkin mau menuju ke satu tempat. Yang ingin share informasi traffic di jalur-jalur yang Anda lintasi boleh juga silakan di Jakarta pagi ini.

0: Akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
1: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
0: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
1: Makanya, di rumah saya sekarang sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang ya jangan dibuang.
0: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
1: Iya Bu, soalnya bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
0: Betul, jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
2: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
3: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta, mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
12: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

Masih pada ingat gak sama lagu ini, pendengar? Lagunya Sahrul Gunawan di tahun 99. Judulnya adalah Janji, ya, untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Yang lagi ada di jalan, semoga lancar perjalanannya pagi hari ini. Kayaknya sih agak-agak ini ya, lebih lancar begitu untuk kondisi trafiknya pagi hari ini. Yang sedang ada di jalan, kalau mungkin ingin mengupdate kondisi trafik, boleh pendengar, silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912, ya. Atau mungkin yang mau telepon juga boleh, silakan di 0213441499. Pendengar, pemerintah menyiapkan paket stimulus untuk semester 2 2026 untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap optimal serta melanjutkan kebijakan WFH karena dari evaluasi kebijakan ini punya dampak positif. Dikatakan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, ya, usai rapat koordinasi terbatas atau rakortas di Kemenko Perekonomian pada hari Selasa tanggal 26 Mei yang lalu, bahwa sudah evaluasi katanya terkait dengan WFH dalam 2 bulan terakhir, terkait dengan terlihat hasilnya cukup baik. Terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9%, karenanya diputuskan untuk melanjutkan WFH untuk 2 bulan ke depan. Kebijakan lanjutan WFH ini akan ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait, termasuk untuk sektor swasta. Rakortas pada hari Selasa yang lalu juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transformasi budaya kerja, ya. Selain itu juga pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif perpajakan bagi penulis berupa pajak penghasilan atau PPH final royalty sebesar 1,5%. Sementara itu untuk paket stimulus, pemerintah menyiapkan diskon transportasi untuk periode liburan sekolah. Total anggarannya yang disiapkan ada 190,5 miliar rupiah dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899. Untuk moda transportasi kereta api ini katanya ada potongan sebesar 30% dari harga tiket, ya. Diskonnya diberikan untuk periode perjalanan 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Wih, lumayan, ya. Angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30% katanya dari tarif dasar untuk periode perjalanannya dari 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Angkutan penyeberangan ASDP ini juga diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan tanggal 20 Juni sampai 5 Juli. Kemudian untuk periode Natal 2026 dan tahun baru 2027 atau Nataru, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 161,4 miliar rupiah. Target menerima manfaatnya ada 2,8 juta orang. Transportasi kereta api diberikan potongan sebesar 30% periode perjalanan 22 Desember sampai 4 Januari 2027. Angkutan laut PT Pelni diberikan diskon 30% dari tarif dasar ini untuk periode Nataru dari tanggal 17 Desember 2026 sampai dengan tanggal 10 Januari 2027. Angkutan penyeberangan ASDP ini juga diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada tanggal 22 Desember sampai 10 Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi udara ini berupa PPN ditanggung oleh pemerintah atau DTP. PPN DTP sebesar 100% untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi. PPN DTP diberikan pada periode liburan sekolah dan juga periode Nataru, ya. Kalau libur sekolah itu dari 24 Juni sampai 5 Juli, anggaran untuk PPN DTP ini perkiranya dalam 472,7 miliar. Target penerimanya ada 2,3 juta penumpang. Sementara untuk Nataru 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027, anggaran PPN DTP yang disiapkan ada 722 miliar, target penerima manfaatnya ada 3,7 juta penumpang. Untuk informasi selengkapnya pendengar, silakan bisa Anda baca di portal kami rri.co.id.

0: Rika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Kira-kira kalau satu hari setelah Idul Adha, ini daging-daging yang belum diolah masih banyak nggak nih? Kira-kira mau diolah jadi apa ya? Karena mungkin Anda dapat berapa kantong gitu ya untuk daging sapi atau mungkin kambing dari tempat pemotongan hewan kurban di sekitar Anda ya. Bisa jadi ada dari musola, dari masjid, atau mungkin dari RT, dari RW, dan lain sebagainya. Ini untuk Anda para penderita hipertensi, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kira-kira lebih aman mana ya antara kambing atau sapi begitu. Ternyata pendengar, kalau kita berbicara tentang kolesterol atau mungkin hipertensi ya, yang dihubungkan dengan daging kambing atau sapi, ini menurut pakar ilmu keperawatan Universitas Airlangga, Abu Bakar, penyebab utama hipertensi bukan hanya dari dagingnya saja, tapi juga dari makanan yang tinggi garam dan tinggi kolesterol, termasuk cara pengolahannya. Dan ternyata kadar kolesterol pada daging kambing ini justru disebut lebih rendah kalau dibandingkan dengan daging sapi. Bahkan dalam beberapa kondisi olahan ayam ini bisa punya kadar kolesterol lebih tinggi loh dibandingkan dengan kambing. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah cara masaknya. Misalnya adalah waktu kita bikin sate kambing ya, ini kita juga perlu memperhatikan penggunaan kecap atau bumbu tambahan yang tinggi natrium. Bisa jadi yang memicu tekanan darah naik itu adalah bukan dagingnya, tapi adalah bumbunya. Selain itu juga pola makan perlu dijaga pendengar, di mana ahli menyarankan konsumsi sate itu cukup dalam batas yang wajar aja, sekitar 7 tusuk dalam sehari. Tuh, inget tuh, 7 tusuk dalam sehari tuh ya. Kemarin berapa tuh? Nggak terhitung kayaknya ya. Dan tidak dikonsumsi terus-menerus beberapa hari berturut-turut. Sebaiknya diberi jeda sekitar 2 hari sebelum makan olahan kambing lagi ya. Bagi para penderita hipertensi, yang paling penting adalah tetap disiplin minum obatnya sesuai dengan anjuran dokter, kemudian jaga juga pola makannya, dan juga tetap aktif bergerak setelah menikmati hidangan Idul Adha. Jadi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga kemarin sudah makan ya olahan daging kambing, ada yang nyate, ada yang mungkin dibikin sayur apa gitu ya, sebenarnya mungkin sah-sah aja gitu ya, asalkan tetap ini, tetap perhatian dalam porsinya, tetap bijak dalam milih porsi sekali lagi, kemudian juga cara masaknya, dan juga tetap ya menjaga pola hidup sehatnya, itu juga jangan Anda sampai kendor gitu. Olahraga tuh, jogging gitu kan ya, banyakin gerak gitu, itu penting juga tuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan sekarang ini sudah masuk ke menit-menit akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Di luar sana panas ya hari ini ya Pak Yudi ya. Lengang ya, kondisinya lancar. Jadi buat Anda yang mungkin hari ini mau keluar ya menuju ke satu tempat, kalau mungkin Anda cuti bersama hari ini, mau jalan-jalan atau mungkin Anda yang hari ini tetap ngantor juga berangkatnya agak siangan gitu, jangan khawatir karena kondisinya lengang. Apalagi juga ganjil genap hari ini juga ditiadakan ya. Untuk Anda yang sore nanti pun juga mungkin mau keluar rumah, mungkin nebak-nebak kira-kira hari ini ada gage gak ya. Hari ini nggak berlaku untuk ganjil genap karena memang lagi cuti bersama Idul Adha. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, dan untuk Anda semuanya nanti akan terus kami temani dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak di Jakarta siang ini. Hari ini bersama dengan Yudi Ismail hingga pukul 15 sore hari nanti ya. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan, makan dagingnya dibatasi, porsinya bukan dibatasi ya, tapi Anda yang tahu ya batasnya seberapa gitu ya. Jangan kebanyakan kalau memang Anda termasuk orang yang sudah rutin mengkonsumsi obat kolesterol dan juga obat darah tinggi. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Sekali lagi kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Badan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selama libur Idul Adha 1447 Hijriah, Satpol PP Jakarta Timur menyiagakan 120 personel. Dan satuan polisi Pamong Praja ini termasuk juga disiagakan untuk cuti bersama. Hari ini juga berarti ya. Jadi kalau nanti Anda berjalan-jalan atau keliling-keliling seputaran Jakarta Timur, wah, ini banyak teman-teman Satpol PP yang siap siaga untuk Anda. Baiklah, Jakarta siang ini hadir kembali menemani Anda dan saya Yudi Ismail menemani Anda tentunya. Kalaupun hari ini di tempat Anda, karena lagi pada ini kan, apa namanya, cuti bersama juga kan, menikmati suasana Idul Adha. Oke, bagi kabar buat pendengar Pro 1 yang lainnya juga boleh. Apa sekarang yang sedang dilakukan di rumah masing-masing? Masih melanjutkan bakar-bakarnya kah? Atau barangkali baru hari ini Mas Yud bikin satenya, baru hari ini juga bikin sop iganya? Wah, kalau memang baru hari ini, seru nih tampaknya. Yang penting suasananya di sana baik-baik ya untuk Anda semua. Oke. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau menurutin ego, mungkin makan kambing sebanyak-banyaknya barangkali ya, dan daging sapi juga begitu. Apakah Anda juga begitu? Jadi seharian kemarin akan dilanjutkan hari ini juga akan berdaging-daging semua. Waduh. Tapi semoga semuanya sesuai dengan takaran Anda dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi memang kalau di hari kedua Idul Adha ini kan merupakan hari Tasyrik ya, dan umat Islam melanjutkan penyembelihan hewan kurban kalau memang belum selesai. Dan kemudian hari ini juga dilarang puasa. Jadi secara otomatis di antara Anda barangkali ya masih heboh makannya dengan menu-menu daging yang menggiurkan ini. Iya dong. Atau barangkali kalau memang di tempat Anda masih melanjutkan penyembelihan hewan kurban ya, karena mungkin kemarin belum selesai, jadi hari ini masih dilanjutkan karena hari kedua masih masuk dalam batas waktu penyembelihan hewan kurban, atau termasuk hari Tasyrik yang pertama. Oke. Kalau kemarin udah menyembeli hewan kurban, kemudian daging juga udah ada di rumah tapi belum diapa-apain, nah hari ini bisa jadi jatahnya mengolah daging kurban. Wah, memasak dan menikmati hidangan khas bersama keluarga. Kalau di Indonesia ini katanya memang identik dengan pesta sate, gulai rendang, gulai dan rendang gitu maksudnya, bersama tetangga, bersama keluarga besar. Senang sekali kalau bisa kumpul bersama keluarga besar gitu ya, dan bisa menikmati menu-menu yang ada di rumah sembari menikmati libur panjang. Ya maksudnya menikmati ini loh, cuti bersama. Wah, seru tampaknya. Boleh sih kalau Anda pengen bagi cerita juga kepada pendengar Pro 1 yang lainnya, cuti bersamanya apa yang sedang dilakukan sekarang ini. Apakah memang nyate bersama? Bikin sate bersama ya, atau bakar-bakar bersama, atau bisa jadi wah ini ada kiriman foto sate nih ya, daging-daging yang udah dikasih tusuk sate yang rencananya mau dibakar ini pasti. Oke, nanti saya bacain dari Arif di BSD. Waduh, pendengar Pro 1 yang lainnya boleh juga ya kalau mau dikasih fotonya nanti. Fotonya bisa saya, supaya pendengar Pro 1 yang lainnya juga bisa melihat ya Arif ya, nanti fotonya saya masukkan ke story WhatsApp Pro 1 biar pendengar Pro 1 yang lainnya juga pada melihat apa yang dilakukan Arif ini ya. Oke, waduh, enak banget lagi satenya. Sekali lagi silakan loh pendengar Pro 1 yang lainnya, boleh sampaikan kegiatan Anda yang berkaitan dengan Idul Adha, hari nyate sedunia kalau kata Arif di BSD ini. Boleh dikirimkan di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Dan jangan lupa cantumkan nama dan lokasi. Termasuk kalau mau dikasih fotonya, ini seru banget sih ternyata ya. Silahkan loh, Anda bisa sampaikan cerita Anda tentang menu masakan hari ini. Kalaupun gak nyate juga gak apa-apa sih. Mungkin agak sedikit pengen berbeda begitu ya. Oke, ada Yofi and Nuno untuk Anda. Saya hadirkan Bunga Jiwaku. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: nomor
1: dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya dok?
2: Oke pak, jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya pak.
1: Waduh, berbahaya ya dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana dok?
2: Oh jangan-jangan, itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok atas penjelasannya.
3: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman. 91,2 FM, Jakarta siang ini. Let's

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Meghan Trainor dan Charlie Puth, lagunya berjudul Marvin Gaye untuk Anda yang sudah saya hadirkan. Oke, okay. Apa kabar buat pendengar Pro 1 yang wah ini memang kalau tadi disampaikan Arif ya, belum saya baca sih, ya udah saya baca sekarang ya. Terima kasih Arif. Assalamualaikum, selamat pagi. Udah siang barangkali ya Arif, kalau jam 10 kan udah masuk siang, Jakarta siang ini soalnya. Assalamualaikum, selamat pagi RRI Pro 1 dan Mas Yudi absen. Arif BSD lagi siap tempur nih Mas. Mas Yudi sama keluarga di rumah. Oh, lagi siap tempur nih sama keluarga di rumah nyokap di alun-alun Pandeglang Banten. Waduh. Enaknya nih ya kan. Pagi-pagi kamar udah digedor-gedor sama yang lain disuruh jadi tukang kipas-kipas. Mari sini Mas Yudi. Nyantai kita sampai Gumo, nyate sampai Gumo gitu kali ya. Rumah nyokap di Pandeglang Banten, mumpung libur hari Senin. Untuk Mas Yudi dan kru RRI Pro 1 bersama keluarga sehat-sehat semua ya. Dan gak lupa buat pendengar RRI Pro 1 di mana pun berada, selamat hari nyate nasional. Oke, okay. Arif terima kasih yang lagi di BSD. Nah ini BSD-nya lagi mendung kah, lagi cerah atau gimana? Boleh dikabarkan lagi ya. Sementara untuk pendengar Pro 1 yang lainnya, boleh juga disampaikan. Ikutan nyate juga kah? Atau ada menu yang lain di rumahnya? Oke, seru. Tapi yang pasti ini, ngipasinnya pakai kipas angin kok. Arif katanya disuruh ngipas nih. Waduh ini juga dari foto yang dikirimkan udah siap bawang putih, bawang merahnya diulekan gitu ya. Terus ada ini apa namanya kecapnya sampai 3 macam begini ya Rif. 3 macam dari merek-merek yang berbeda gitu kan. Kemudian ya sudah pasti daging, oh, tapi gak bisa bedain sih saya nih. Ini daging kambing atau daging sapi ya. Tapi yang pasti wah seru banget. Enak nih kayaknya ya. Ya iyalah. Selamat menikmati sate bersama keluarga, termasuk juga pendengar Pro 1. Kalau mau berbagi kabar yang lainnya di hari nyate nasional, kalau kata Arif di BSD ini, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Kita lanjutkan kebersamaan tentunya. Dan yang berikut kita akan jalan-jalan sedikit ya. Jalan-jalannya lewat lagu aja, barengan sama Andre Hehanusa, Kuta Bali. Wah seru kayaknya ya, makan sate di Kuta Bali. Ya gak sih? Sekali lagi masih saya tunggu di 0811-797-27912. Sampaikan cerita Anda tentang menu makanannya untuk hari ini.

0: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
1: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
0: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
1: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
0: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
1: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
1: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
0: Oh, begitu ya Bang?
1: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
0: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wah, ini yang lainnya yang juga lagi mengsate mengsatekan diri. Assalamualaikum Bang Absen. Bang, saya dari Ajis di Joglo. Sayur asem jotet yang udah siap pesta sate nanti malam. Waduh, terima kasih. Abang sehat selalu, sukses buat Radio RRI Jakarta. Terima kasih, sehat selalu juga buat Bang Ajis berserta keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu. Wih, satenya satu, apa nih ya? Satu ember penuh tuh, bukan main. Ya benar sih kalau dibilang hari nyate nasional, bukan nyate sedunia ya. Terima kasih Mas Ajis yang ada di Joglo. Kemudian, assalamualaikum Bang, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya. Ini foto Uni Linda. Alhamdulillah Uni ada rezeki, Uni ikut kurban daging sapi. Waduh, sapinya warna hitam nih. Dagingnya bikin rendang Padang. Tapi Bang, boleh Uni makan daging kurban di lebaran haji? Padahal Uni ikut kurban Bang. Oke, it's okay. Kan memang dapat jatah juga ya kalau untuk yang berkurban. Wah, ini Uni Linda sapinya hitam. Keren begini ya. Ya sudah, selamat menikmati rendangnya. Juga pendengar Pro 1 yang lain, silakan lo kalau masih ada cerita tentang hari ini dan kemarinnya tentang sate-satean yang lagi dinikmati bersama seluruh anggota keluarga, atau bisa juga barengan dengan tetangga-tetangga satu kompleks gitu ya, ngumpul mumpung lagi menikmati atau mumpung lagi banyak sate, jadi bisa makan bersama. Oke, kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Nah, ini ditambahin fotonya dari Uni Linda, dagingnya yang udah jadi ya. Terima kasih, dan kita terus lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Ada Indra Lesmana featuring Nania, Sedalam Cintamu.

0: tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Setiap pagi,

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro Sati Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Langitku sendiri. Waduh, yang lainnya numpang dong. Dari Anggi Marito yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Pukul 11 sudah mendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Sesudah warta berita, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Jakarta siang ini. Silakan loh yang masih pengen berbagi cerita terkait hari nyate nasional atau aktivitas di hari ini ya, terkait itu loh, persatean atau yang sudah dapat daging kurban kemudian diolah apa aja, atau barangkali wah saya anti daging mas Yud, hari ini nggak mau makan daging lagi, kemarin udah, nah boleh juga cerita, silakan di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ada Take That dengan Back for Good. Nanti saya juga Back for Good untuk Anda ya, sesudah warta berita. Yang ini dari tahun 95 untuk Anda semua.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya?

0: Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan, terus juga shutter open. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik. Udah coba juga caranya dari set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menang terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung membuang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempet, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana, Kak?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Oh baiklah. Kalau tadi ada beberapa di antara Anda yang sudah berbagi cerita terkait hari nyate sedunia. Bukan ding, maksud eko sedunia. Maksudnya lagi pada nyate gitu kan untuk hari ini. Ini ada Ibu Dini di Dewi Sartika. Selamat siang Mas Yudi, kalau saya dapat kambing kurban selalu kasih saya kasih ke tetangga. Mau masaknya untuk siapa? Saya kan udah gak boleh makan daging kambing. Waduh, kalau daging sapi sih boleh gitu ya Mas. Oke. Terima kasih Bu Dini di Dewi Sartika. Mudah-mudahan seru ya, meskipun gak makan daging kambing gitu ya. Wah, masih banyak alternatif yang lainnya. Saya juga lebih suka ikan sih kalau disuruh milih, tapi kambing suka juga, enak soalnya, apalagi kalau bau-bau khas kambingnya itu kan. Wah, ini ada, ini banyak yang mengirimkan foto dan video. Nanti ya, mudah-mudahan bisa diupload di WA story atau di Instagram story. Ini lagi bikin rendang kayaknya, iya gak sih? Untuk ibu siapa ini tadi ya, yang ikutan, yang lagi ikut, oh Unilinda lagi bikin rendang tampaknya, Unilinda. Terima kasih, kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Nanti pukul 12, di rentang waktu pukul 12 sampai 13, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama tamu saya di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Makan siangnya apa? Nanti kita cerita-cerita ya. Yang berikut ada Sam Smith untuk Anda dengan Too Good at Goodbyes berikut ini. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi warna yang sudah saya hadirkan untuk Anda dalam hati saja. Oke, ini ada catatan dari teman-teman PT Jasa Marga ya. Untuk tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arah. Informasinya disampaikan 8 menit yang lalu di akun X milik Jasa Marga. Kemudian yang lainnya, tol Japek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan sampai Cikampek juga lancar dua arah. Sementara di Jalan Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga lancar dua arah. Kemudian yang lainnya, wah ini ada 8 menit yang lalu juga, di tol Janger tepatnya, Tangerang KM19 sampai KM20 190 arah Bitung padat. Di sana ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 sampai 2 atau tengah kiri. Gunakan lajur kanan ya. Sekali lagi di tol Janger KM19 sampai KM20 190. Kemudian yang lainnya di tol dalam kota Cawang KM0 sampai KM02 arah Semanggi padat karena volume lalu lintas. Kemudian Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Jadi justru kepadatan ada di tol dalam kota ya. Kemudian yang lainnya di tol Jor E, TMII, Cikuning, Cakung, Rorotan lancar. Rorotan, Cakung, Cikunir, TMII juga lancar semuanya. Lanjut di tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Arah sebaliknya juga demikian, lancar dua arah. Kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Saya ajak Anda flashback ke tahun 98. Foo Fighters dengan single Walking After You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
1: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
0: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.

0: 079-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Yudi Ismail. Berita pertama, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan bahwa Idul Kurban pada Idul Adha menyimpan nilai-nilai besar mulai dari keikhlasan, pengorbanan, ketaatan hingga kepedulian antar sesama yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dikatakan Kenneth dalam keterangannya di Jakarta hari ini. Menurut dia, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum spiritual sekaligus menjadi pengingat pentingnya memperkuat kepedulian sosial, khususnya di tengah dinamika kehidupan masyarakat perkotaan seperti di Jakarta. Sebagai wakil rakyat, pria yang akrab disapa Bang Ken itu memaknai Idul Adha bukan sekedar ritual keagamaan tahunan. Hari raya ini menjadi refleksi mendalam bagi setiap amanah yang diberikan oleh masyarakat harus dijalankan dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan tersebut sangat penting dan relevan untuk terus dihidupkan di tengah masyarakat Jakarta yang majemuk. Apalagi ibu kota saat ini masih menghadapi berbagai tantangan perkotaan yang nyata, seperti kesenjangan sosial, persoalan ekonomi, hingga dinamika kehidupan modern yang cenderung individualistis. Koordinator wartawan, maksud kami berita selanjutnya, Koordinator wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta, Balkoters, menyembeli 6 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dan mendistribusikannya kepada masyarakat sekitar serta anggota. Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu yang ingin dihadirkan melalui kegiatan Balkoters berkurban tahun ini, seperti dikatakan Ketua Balkoters Sami Edward Watimena dalam keterangannya di Jakarta hari ini. Sami mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Kegiatan kurban diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun karena menjadi sarana mempererat hubungan antara anggota Balkoters dengan masyarakat sekitar maupun para mitra kerja di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekian kilas berita. Nantikan kembali kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
5: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
4: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
5: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
4: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
5: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
4: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
5: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wah, di momen Idul Adha seperti sekarang ini ya, ya perayaan hari raya Idul Adhanya kan kemarin ya. Sekarang ini masih cuti bersama, barangkali masih banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan terkait kebiasaan Idul Adha. Oke. Beberapa tempat di Indonesia ini juga ada tradisi-tradisi tertentu. Nah, kalau di beberapa daerah ya, tradisi-tradisi Idul Adha ya pasti beragam dan macam-macam. Hari Selasa kemarin saya juga sempat sampaikan beberapa kebiasaan Idul Adha yang ada di Indonesia. Salah satunya perayaan Idul Adha yang ada di Kota Pasuruan. Nah, itu ada manten sapi. Kok manten sapi? Manten apa gitu ya namanya ya? Oh, jadi di sana di Pasuruan, iya benar, manten sapi begitu ya. Karena ada ritual menghias sapi-sapi yang akan disembelih itu atau yang akan dikorbankan layaknya seperti pengantin, diarak menuju ke tempat untuk pemotongan hewan kurban, dan ini didandanin dulu. Oke, seperti itu. Termasuk kalau di Madura ada juga tradisi mudik lokal, karena memang kabarnya orang-orang suku Madura ini lebih banyak pulang kampungnya pas hari raya Idul Adha atau namanya toron gitu ya. Jadi tradisi mudik lokal di Madura, ya nggak lokal juga sih, mungkin juga yang dari Jakarta pulang ke Madura bisa juga kan. Ini juga disebut sebagai tradisi toron. Ini tradisi mudik lokal khas masyarakat Madura yang pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga dan juga berziarah. Paling banyak memang dilakukan di Idul Adha, tapi momen-momen ini biasanya juga dilakukan di hari-hari besar yang lainnya, Idul Fitri ataupun Maulid Nabi. Nah, untuk pelaksanaan momen toron ini, memang paling besar, momen terbesarnya pada saat menjelang hari raya Idul Adha atau Lebaran Kurban, biasanya menjadi gelombang mudik paling masif dan sakral, juga ramai. Perantau asal Madura yang berada di berbagai kota di Jawa Timur, Surabaya, Malang dan wilayah lainnya juga akan berbondong-bondong menyeberang ke Pulau Madura. Tapi kan sekarang ada jembatan Suramadu ya, ya sama kan menyeberang juga, menyeberang jembatan. Jadi kalau akses utama dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Madura memang terpusat di jembatan Suramadu ya, dan momen toron rutin ini memicu peningkatan volume kendaraan yang signifikan dan didominasi oleh pemudik sepeda motor, biasanya begitu. Dan pada arus mudik toron, antrean kendaraan biasanya terjadi di akses jalan menuju Suramadu di sisi Surabaya ya, seperti di kawasan Jalan Kedung Cewek sampai masuk ke dalam jembatan. Oke. Apakah Anda juga hari ini atau mungkin di momen Idul Adha sekarang ini termasuk yang mudik? Wah, selamat mudik kalau begitu. Mudiknya ke Jakarta. Oke. Atau barangkali sekarang juga mudik ke luar kota Jakarta. Selamat menikmati libur yang penting buat Anda semua. Oke. Sajak Anda menyimak single berikut ini dari Krisye dengan Lirih. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Jakarta siang ini.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Maxi makan siang bersama teman sejati. Teman sejati saya ada yang barusan membawakan lagu yang berjudul Petunjuk Modern. Lagu ini tahun 2025 lalu ya. Ada Malvin. Selamat siang ya, Malvin.
1: Halo. Siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya. Udah habis berapa tusuk sate?
1: Baru dua, Mas.
0: Oh, baru dua. Ih, dikit banget kok cuman dua. Tapi di momen Idul Adha ini ikut bakar-bakar sate juga apa gimana, Malvin?
1: Saya nggak ikut karena saya nggak ikut panitia kemarin.
0: Oh, nggak ikut panitia
1: jadi
0: kemarin
1: saya
0: ya?
1: Nggak dapat daging juga gitu. Ya wis, aku sih nggak ikut kurban, nggak jadi panitia, terus ya nggak ada, akhirnya nggak dapat daging juga,
0: nggak dapat daging juga ya. Oke, bisa aja. Tapi ya hari raya Idul Adha kemarin ngapain aja? Kan liburan
1: jalan-jalan
0: juga.
1: Jalan-jalan saya, Mas.
0: Jalan-jalan ya?
1: Jalan-jalan. Jalan-jalan ke mall sih sama istri.
0: Oke. Tapi kalau Malvin ini suka ngikutin hype-nya makan daging banyak-banyak juga atau gimana kalau momen Idul Adha?
1: Biasanya kalau ada yang sate sih saya makan banyak kambing, Mas.
0: Oh gitu ya?
1: Nah ya,
0: favorit banget sama kambing atau gimana?
2: Karena nggak sih, kalau favorit itu sapi. Tapi karena biasanya kan kalau sapi jarang disatein.
0: Betul.
2: Tidak apa semua. Jadi kalau bakarannya biasanya kambing.
0: Kambing ya, oke. Suasana di tempat Malvin Idul Adha kemarin atau sampai hari ini gimana? Halo. Kedengeran nggak?
2: Halo
0: ya. Kedengeran Malvin?
2: Sudah kedengeran.
0: Oke, iya, suasana Idul Adha di tempat Malvin kemarin gimana ceritanya?
1: Saya nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya, Mas. Saya malah jalan-jalan sama istri ke mall sih.
0: Jalan-jalan ya, nge-mall ya kan. Keluarga besar ada di sini kah atau di mana, Malvin?
1: Kalau keluarga besar saya sih di sini semua, tapi kalau untuk keluarga dari istri di kampung Pemalang, Mas.
0: Oh, di Pemalang. Oke. Siap, berarti.
1: Ya kalau di kota ini kan paling suasana Idul Adha-nya tuh berasanya sampai jam 9, misalnya setelah sholat Idul Adha, setelah potong kurban udah gitu.
0: Kembali
1: normal lagi.
0: Gitu. Hype-nya di rumah Idul masing-masing Adha. Kembali ya. Oke. Kalau di kawasan Tangerang ada tradisi tersendiri nggak sih, Vin?
1: Kayaknya masih sama sih, Mas. Nyate, Mas.
0: Nyate ya. Nyate. Hari nyate sedunia memang.
1: Hari nyate sedunia.
0: Nah, ini kalau kita koneksikan dengan lagu-lagu Malvin. Lagu-lagu Malvin ini kan sebenarnya syarat dengan pesan moral, juga syarat dengan pesan-pesan religi. Ini kan sebenarnya pas banget ya dengan momen Idul Adha ya.
1: Iya sih.
0: Tapi bener. Kenapa Malvin bikin lagu-lagunya seperti Petunjuk Modern atau Mimpi Tuk Hidup, apalagi Tulus dan juga Tak Sejalan. Ini muatan-muatan positifnya banyak banget, tidak hanya sekedar cinta-cintaan seperti penyanyi-penyanyi lainnya. Kenapa begitu, Malvin?
1: Sebenarnya di konsep lagu album Suara Alam Semesta ini ada 9 lagu ya, Mas. Jadi mungkin kisahnya tuh dukungan tuh mungkin ada 4 lagu untuk dukungan. Terus yang patah hatinya mungkin 3 lagu. Terus buat lagu cintanya cuma 1.
0: Lagunya? Iya.
1: Dan ada juga lagu buat yang kuasa mencari Tuhan gitu. Jadi ya, yang banyaknya sih memang motivasi sih, Mas, karena ya basic saya kan memang merangkak ya, istilah kata, benar-benar step by step, nggak ada yang modalin, nggak ada yang istilah kata dukung, tapi saya bisa berhasil. Jadi saya coba menceritakan kisah hidup saya sebenarnya di album Suara Alam Semesta itu.
0: Oke, dan ini muatan-muatan positifnya memberikan apa ya, memberikan insight buat pendengar yang tentu saja banyak, harus lebih banyak diberikan muatan-muatan positif ya untuk di masa-masa sekarang ini. Begitu nggak sih Malvin?
1: Iya, benar-benar. Karena apa namanya ya, kalau seandainya sudah banyak yang mengeluarkan percintaan, ya mungkin saya yang meng-create sesuatu yang memang identik dengan jangan patah hati, semangat. Ya mungkin ada ya untuk sisi komersil, tapi lebih mencerminkan ke ya semangatnya sih saya pengennya sih gitu.
0: Oke. Nah, ini album Alam Semesta udah rilis atau gimana, Malvin?
1: Ini lagi proses nih, Mas. Tinggal selesain beberapa lagu, tinggal poles-poles dikit sih.
0: Oke. Jadi album Alam Semesta, wah judulnya juga keren ya, gitu kan. Tinggal ya, finishing touch sedikit lagi. Berarti 9 lagu udah selesai semua ya?
1: Tinggal ya ngasih rohnya sih, tinggal ngasih rohnya. Mungkin nyawanya udah ada gitu, tapi rohnya belum.
0: Oh iya. Nah, Malvin, ini kan tahun 2025 di mana Malvin kembali banyak merilis single akhirnya, dan seperti yang Malvin sampaikan tadi, ini sebenarnya menceritakan perjalanan hidup Malvin yang ingin memberikan influence positif, pengaruh positif buat para pendengar. Wah, ini kan ya kalau buat saya sih gak gampang ya, menuangkan isi pikiran kemudian menjadi lagu dengan aransemen yang keren, dengan lirik yang keren. Buat Malvin seperti apa ini?
1: Nah itu tadi, nah mungkin tadinya saya kan punya usaha, berjalan mulus, tapi ketika sesuatu itu juga mungkin saya jadi nggak suka dengan usaha saya, padahal mungkin saya berada di puncak ya, istilah kata dalam arti kata gini, banyak orang yang mempercayai saya, tapi saya seolah-olah jadi tidak menyukai dunia itu, dan ya saya menyerahkan apa seluruh perhatian saya untuk menciptakan ini supaya ya masyarakat bisa menilai dan merasakan hasil karya saya, karya saya. Jadi ketika semangat ya memang musiknya juga harus saya bikin semangat gitu loh. Jadi ketika yang sedih, saya harus bikin yang sedih. Mungkin ada yang musik yang kayak tak sejalan, ya sedih cepet joget, ya saya juga harus memperhatiin gimana caranya galau tapi bisa joget. Jadi kadang-kadang perhatian itu saya tuangkan semuanya untuk menciptakan lagu ini sih. Lebih ke situ sih.
0: Galau tapi lebih tetap bisa joget.
1: Yes.
0: Terus. Nah ini kan kalau single yang udah dirilis ada 4 ya, mulai dari Petunjuk Modern, kemudian Mimpi Tuk Hidup, Tulus, dan Tak Sejalan. Dari keempat lagu ini, ada yang paling sulit nggak sih, Vin, buat Malvin nyanyinya supaya dapat feelnya, supaya bisa menghayati gitu? Yang paling susah yang mana ini?
1: Petunjuk Modern, karena Petunjuk Modern itu awal-awalnya saya rekaman kan, waktunya juga sekitar 6 tahun saya produksi lagi itu.
0: 6 bulan. Oke. 6 bulan ya. Ya.
1: 6 bulan.
0: Oh, siap.
1: Untuk satu lagu 6 bulan, jadi kan itu termasuk agak waktu lama ya. Karena nunggu sayanya tuh latihan dulu, latihan nyanyi gitu, maksa ya. Alhamdulillah juga ya, walaupun nggak terlalu enak, tapi setidaknya nggak falas, nggak jelek-jelek banget lah.
0: Iyalah, seru kok. Oke, jadi Petunjuk Modern ya. Ini dari judulnya juga eye-catching, jarang-jarang orang pakai judul Petunjuk Modern ini gitu kan?
1: Cuma satu doang itu mas saya mas.
0: Kayaknya ya kan di seluruh dunia ini.
1: Seluruh dunia satu doang saya.
0: Judul Petunjuk Modern, tapi menemukan judul Petunjuk Modern dulu gimana ceritanya?
1: Ya mungkin tadinya kan saya ini di bawah posisinya, mungkin terpuruk lah. Memangnya itu tadi nggak punya modal. Modal saya cuma satu, niat dan ya keyakinan. Saya yakin dengan niat saya yang baik, istilah kata saya nggak menjalani hanya dengan cari untung, tapi saya menumbuhkan mencari kepercayaan gitu. Saya nggak cari untung, saya cari kepercayaan. Dan ya itu tadi ya mungkin ini adalah gambaran niat dan keyakinan saya bahwa ya kalau kita niat ya kan, ya niatnya dalam arti kata begini, niat kita bukan hidup untuk cuman jadi kaya, tapi gimana caranya kehidupan kita tuh bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu sih sebenarnya yang memang pengen saya jelasin. Jadi sebenarnya kalau seandainya untuk bangkit kita kaya sendiri pun ya buat apa gitu, tapi
0: okay.
1: Ya, kita harus bangkit, dan ya itu tadi kebangkitan kita itu bisa mereferensi ataupun menjadi gambaran buat yang lain kayak memang udah malas ngapa-ngapain. Mm-hmm. Saya pun bisa gitu, kenapa kalian nggak bisa, seperti itu sih maknanya dari petunjuk Monet.
0: Oh ya ya ya ya ya, maknanya seperti itu ya dari petunjuk modern. Nah ini seperti yang kita tahu warna musiknya itu kan oke banget. Emang pas banget seperti yang tadi Malvin bilang. Kalau misalnya memang pengen galau, yang penting bisa dance. Nah di lagu petunjuk modern musiknya iya buat musik rata-rata di Indonesia. Oke, dan ada sentuhan apa dibilangnya ya? Ya modern banget sih, nggak hanya sekedar modern gitu. Ya, iya nggak sih?
1: Makasih Mas. makasih.
0: Nah ini memformulasikan Malvin yang memilih, aku pengen musiknya seperti ini gitu. Itu Malvin sendiri kah atau ya, ada arranger yang diajak diskusi?
1: Saya Mas, komposer arranger saya. Jadi yang ngerjain okay. Mungkin tim produksi yang memang dia mentranslatekan imajinasi saya. Jadi saya pengennya misalnya kayak suara lumba-lumba gitu kan. Apa gimana? Jadi ya mungkin produser saya ini dia mengerti imajinasi saya seperti ini, jadi dia terapin gitu. Jadi kalau dari basicnya sendiri dibikinnya pop, cuman saya waktu itu nggak suka, jadi akhirnya kita coba ubah deh gitu.
0: Ya. Jadi.
1: Jadi lebih ke apa ya? Memang kan untuk performnya saya, kalau seandainya saya bawa nuansa band, mau nggak mau saya harus bawa player. Dan sekarang itu saya lebih menekankan ke suara-suara mesin yang memang nanti untuk perform saya tuh bukan ngajak gitaris atau basis, tapi saya ngajaknya dancer, Mas. Lukisan jiwa. Itu namanya.
0: Siap, itu terbukti waktu perform live di Ramadan kemarin di RRI kan begitu ya nggak sih?
1: Ya, yes.
0: Oke. Siap kalau begitu. Malvin, kita break dulu, kita dengerin Mimpi Tuk Hidup ya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Oke, siap.
0: Saudara pendengar, kita masih bersama-sama di Maksimakan Siang bersama teman sejati, dan ada Malvin yang menemani saya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi mimpi tuk hidup dari Malvin. Malvin, kita lanjutin lagi ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Malvin, kalau mimpi tuk hidup ini kan juga bukan lagu-lagu cinta gitu ya. Kalau nggak salah ini lagu memberikan support kepada sesama ya, supaya terus kuat gitu ya.
1: Berusaha. Ya, lebih ke arah bencana kemanusiaan sih, Mas.
0: Jadi bencana kemanusiaan. Ya.
1: Penindasan yang memang apa namanya, yang melakukan apa ya, melakukan kekerasan dan kekejaman demi kekuasaan, yang padahal kan harusnya kan bisa dinego, tapi mereka kan tetap bantai kasarnya gitu. Itu yang memang mendorong saya untuk menciptakan lagu gitu.
0: Oke. Nah, ini Malvin dapat ide-ide seperti itu dari mana sih, Vin?
1: Sebenarnya ya itu datang aja ke hati saya tiba-tiba. Saya terketuk setelah saya sebenarnya untuk konsep lagu sebenarnya udah ada beberapa, tapi kan setelah saya rilis tuk modern kan memang waktu itu lagi kental-kentalnya ya Gaza, memang kita ngeliatnya setiap hari pun nggak kuat gitu, ditambah nggak lama setelah itu pun Sudan, jadi nah itu yang memang mendorong saya waktu itu adalah lagu ini saya gambarkan yang memang lebih memberikan dukungan buat ya warga Palestina, warga Sudan gitu yang memang mengalami bencana kemanusiaan di era modern.
0: Iya. Jadi bentuk kepedulian Malvin terhadap apa yang terjadi di luar sana ya. Wah, ini luar biasa, musisi sampai memikirkan hal-hal sedemikian rupa ini ya. Oke. Okay. Kalau pada lagu Tak Sejalan ini, apakah tak sejalan dalam percintaan atau barangkali tak sejalan dalam dunia usaha atau gimana, Vin?
1: Sekarang lebih ke tak sejalan dalam dunia usaha sih, Mas, karena bisnis sekarang ini kan banyak apa ya, kompetitor, jadi kadang-kadang itu tadi ketidakberpihakan itu kan kadang-kadang membuat orang itu licik ataupun curang. Jadi saya mengabarkannya ya tidak sejalan, walaupun istilah katanya udah kita nggak sejalan, tapi saya nggak sedih gitu loh, saya tetap akan joget gitu.
0: Oke. Ya. Jadi kalau di tak sejalan ini, apapun yang dihadapin Malvin ya, ketika dalam bisnis, dalam usaha tak sejalan, tak perlu bersedih hati begitu ya, Vin ya?
1: Ya lebih mengapa ya, lebih ya wes lah, ada yang lain gitu kan, ada yang lain gitu. Saya sedih?
0: Karena memang ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa dikerjakan.
1: Yes. Apalagi sekarang kan saya punya kesibukan kayak musik gini kan, saya udah nggak terlalu mikirin bisnis gitu. Jadi memang dalam arti gini ya, memang kita nggak sejalan, jangan dipaksa, kita bukan jodoh namanya.
0: Oke. Belum jodoh begitu ya? Ya bentuk kepasrahan atau tawakal begitu kepada Yang Maha Kuasa ya nggak sih?
1: Terus yang apa namanya mencueki gitu loh, dengan apa namanya ya, mungkin kadang-kadang kita merasa kehilangan, tapi nggak perlu dipikirin, karena yang bikin sakit tuh ya karena kita mikirin, kalau kita nggak pikirin nggak sakit, Mas.
0: Gitu ya. Oke.
1: Jadi daripada untuk dipikirin, lebih baik kita joget.
0: Meskipun lagu-lagunya tetap bermuatan positif begitu ya.
1: Yes.
0: Ya. Oke. Nah, ini kalau tadi dibilang lagu-lagu Malvin yang akan di-package ke dalam album Alam Semesta sedikit lagi nih.
1: Ya,
0: kira-kira tanggal pasti kalau mungkin bisa dibocorin, kapankah itu akan dirilis albumnya, dan ada momen apa?
1: Terus mungkin selesai.
0: Kenapa?
1: Mungkin selesai semuanya, mungkin kurang lebih ya setelah-telahnya Agustus.
0: Agustus ya? Jadi memang...
1: Jadi Agustus. Agustus itu kan waktu itu memang pertama saya di interview di RRI ya kan, waktu Agustus saya ingat banget tuh masa Mas Yudi kan. Jadi ya mengulang kembali satu tahun saya berarti harus selesaikan album saya di Agustus gitu.
0: Oh,
1: dan kemarin
0: okay.
1: udah ada beberapa lagu yang saya bawain di acara World Cup kemarin saya opening kan. Itu lagu ke-9 sama temanya semangat juga tuh Mas.
0: Oh ya. Seru. Jadi kita mesti tungguin nih kapan album Alam Semesta dari Malvin yang akan dirilis, mudah-mudahan tepat waktu ya. Enggak molor lagi
1: amin,
0: gitu kan.
1: Amin.
0: Tapi di sela-sela mempersiapkan album itu, apakah masih ada single-single yang akan dirilis? Single kelima mungkin.
1: Single kelima ada mungkin ini udah sebenarnya udah ada lagunya, cuman kan ada beberapa audio yang saya nggak suka, jadi saya take down lagi Mas.
0: Oke. Ya.
1: Itu saya take down lagi, saya revisi sedikit kan. Ya bu akhir bulan sih udah nongol lagi. Gitu. Sebenarnya udah bisa dinikmatin sih sekarang, tapi dengan audio yang memang saya nggak sesuai dengan keinginan, tapi udah dirilis, tapi belum kita promoin memang Mas.
0: Okay. Jadi masih pengen dipoles lagi lah ya istilahnya.
1: Iya, masih apa yang kurang nyaman gitu. Karena ini lagu cintanya Mas, satu-satunya di album Alam Semesta lagu cinta, dan itu menggambarkan cinta saya ke istri saya.
0: Waduh, ini berarti orang yang benar-benar memikirkan ini ya, memikirkan kepentingan orang lain, tidak hanya kepentingan tidak kepentingan diri sendiri. Karena lagu-lagu yang diperuntukkan buat menyemangati orang lain sangat banyak, tapi lagu cintanya hanya satu. Enggak protes.
1: Hanya satu.
0: Itu istrinya enggak protes tuh.
1: Enggak, cuman ya karena itu lagunya buat istri. Kalau seandainya saya harus bikin lagu cinta kedua, berarti saya harus kawin lagi Mas.
0: Oke. Ya udah, lagunya karena memang cuma satu, spesial buat istri gitu ya. Malvin, ini kan lagu-lagu yang diproduksi Malvin sudah ya hitungannya lumayan banyak, sangat produktif begitu ya. Dari tahun 2025 sampai sekarang sudah 4 album dan akan 4 single dan akan rilis satu single lagi. Adakah rencana bikin showcase atau mini konser gitu?
1: Nah, saya kalau untuk konser-konser sih saya udah membuka diri Mas. Untuk sekarang-sekarang sih kita siap konser promo free deh, nggak masalah gitu ya kan, karena saya kan belum terkenal Mas.
0: Oh.
1: Ya kan? Saya juga pengen latihan gitu. Ya mungkin kayak ada acara RRI Pro kemarin, kita siap sedia pokoknya kan. Latihan panggung saya, perform saya, karena saya kan basicnya bukan penyanyi, jadi saya harus butuh latihan di panggung seperti apa gitu. Jadi saya ya kalau mau ngandang saya untuk saat-saat ini saya kasih free deh.
0: Tuh untuk pendengar Pro 1 barangkali juga ingin ngundang Malvin, ini lagi free gitu ya. Oke, okay. Malvin apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 terkait ya barangkali persiapan album single barunya lagi?
1: Dan buat pendengar Pro 1 jangan lupa request lagu saya Petunjuk Modern. Itu adalah lagu semangat kedua, lagu Mimpi Tuk Hidup itu adalah lagu kita dukungan buat yang ditindas oleh bencana kemanusiaan. Kalau yang ada yang galau itu ada Tulus, dan yang
0: Tulus
1: lagi
0: ya.
1: Ini sekarang tuh Petunjuk Modern.
0: Okay.
1: Segala apapun joget.
0: Ya sudah. Kalau begitu menutup kebersamaan kita ini, langsung kita hadirkan dua lagu ya, Tak Sejalan dan Tulus. Malvin terima kasih banyak, sukses terus buat karya-karyanya, dan terima kasih juga memberikan insight positif buat kita semua. Ini seru banget, terus terang saya juga suka dengan Mimpi Tuk Hidup karena ini memberikan semangat yang luar biasa buat mereka yang tertindas di era modern ini. Terima kasih Malvin, selamat melanjutkan aktivitas ya.
1: Oke.
0: Baik. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Maksi Makan Siang bersama teman sejati barengan Malvin yang sudah merilis 4 single dan akan ada satu single lagi. Yang ini untuk Anda, Tak Sejalan dan Tulus.
2: Jadi gitu.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Karena saya mendengar bahwa mereka juara Siskamling se-DKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah yang peduli dengan keamanan dan kenyamanan warganya.
3: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, kampus aku libur, rumah aku di Cibubur, jadi aku kayak nyari tempat wisata yang di dekat-dekat sini aja kan, kayak di sini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail, Sari Berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama, masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berwisata. Inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital Si Jaga Warga yang diterapkan warga RT 11 RW 7 Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sistem tersebut baru saja meraih juara sistem keamanan lingkungan atau Siskamling tingkat DKI Jakarta. Menurut Rano, inovasi yang diciptakan Ketua RT 11 Imam Basori layak dicontoh wilayah lain di Jakarta karena dinilai mampu meningkatkan keamanan lingkungan khususnya di area permukiman dan gang-gang kecil. Rano mengatakan keamanan di Jakarta tidak hanya bergantung kepada aparat saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Kamis 28 Mei 2026.
2: Karena saya mendengar bahwa mereka juara Siskamling se-DKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah yang peduli dengan keamanan dan kenyamanan warganya. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan Siskamling, penguatan sistem keamanan terpadu dengan pemasangan CCTV, e-gate, dan GPS tracker, panic button alarm, hingga comment center. Ini RT-nya cukup kreatif ini. Dia menciptakan berbagai macam teknologi untuk pengamanan wilayahnya. Nah, untuk itulah saya khusus mendatang ke sana untuk memberikan apresiasi dan juga ya memberikan kurban lah.
4: Sementara itu, Imam Basori menjelaskan bahwa sistem keamanan lingkungan Si Jaga Warga dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari pengeras suara malam di 6 titik, panic button, QR patroli, hingga akses CCTV yang dapat dipantau warga melalui ponsel. Menariknya, pengeras suara tersebut menggunakan pendekatan budaya Betawi agar terasa lebih dekat dengan warga. Imam menambahkan penggunaan logat Betawi bertujuan untuk membangun kedekatan emosional di tengah masyarakat. Selain itu, panic button disiapkan untuk kondisi darurat yang dapat langsung mengaktifkan pengumuman melalui TOA. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Balkoters Berkurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan reporter Rizky Basuki.
5: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau biasa disebut Balkoters menebar semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Balkoters menyembelih 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 62 anggota Balkoters, petugas pengamanan dalam atau Pamdal Balai Kota dan Pamdal DPRD DKI Jakarta, serta warga di sekitar lokasi kegiatan. Penyembelihan itu melibatkan juru sembelih dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iung, juru sembelih dalam kegiatan itu, mengaku sudah puluhan tahun menjadi juru sembelih hewan kurban. Pria yang akrab disapa Bang Iung memberikan sedikit informasi tentang karakter hewan kurban yang perlu diketahui oleh para juru sembelih.
6: Motong kerbau. Saya udah bilang sama teman saya dijaga nih, dijaga. Jangan, udah dipotong. Kerbau emang mati, gampang kita potongnya. Sudah mati, saya bilang jauhan. Tunggu tenaga terakhir dia. Saya bilang gitu. Akhirnya dia nggak, namanya orang baru, hantem, patahin lagi. Kebo, tenaga terakhir yang kita takut.
5: Kegiatan bertajuk Tebar Kebaikan, Tingkatkan Kepedulian itu menjadi agenda kedua Balkoters di bawah kepemimpinan Semi Edward Watimena selaku ketua Balkoters. Semi mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Semi turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta sejumlah BUMD DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kurban tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian sosial dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama. Berikut Maiska Dereiza melaporkan untuk Anda.
7: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin di kawasan Jalan Mardani, Jakarta Pusat bersiap melaksanakan penyembelian hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada lebih dari 1.000 mustahik, tidak hanya di lingkungan sekitar masjid tetapi juga ke wilayah tetangga. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Amin, Muhlis Mukhtar mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini menjadi bentuk kepedulian sosial, sekaligus semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga sekitar.
8: Alhamdulillah kita akan melaksanakan kurban dan tahun ini kita mendapatkan kurang lebih ada 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari beberapa jamaah yang sudah menitipkan ke Masjid Al-Amin, dan itu rencananya kita juga akan distribusikan kepada para mustahik, bukan hanya di wilayah kami di RW 010 tapi di wilayah tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih mungkin untuk bisa kita berikan, kita akan berikan sebanyak kurang lebih 1.419 mustahik.
7: Muhlis menambahkan, panitia menargetkan pendistribusian daging kurban kepada sekitar 1.419 mustahik atau warga penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga mempererat kepedulian dan kebersamaan antar warga. Panitia juga memastikan proses penyembelian hingga pembagian daging dilakukan sesuai syariat Islam, serta mengedepankan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Diharapkan semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini dapat terus terjaga dan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: H+1 Idul Adha, harga cabai dan bawang masih tinggi di pasar tradisional di Jakarta Timur. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Setia Agung langsung dari Pasar Rawamangun. Setia Agung, silakan.
9: Ya, terima kasih pendengar. Harga cabai dan bawang di pasar tradisional kawasan

0: tinggi lah. Ini bawang sekarang 70, 80, cabai ada yang 100 lebih, ada yang 80, apalagi rawit sekarang.
1: Kemarin
0: permintaan ada yang naik, tapi kita nggak kuat ininya lah. Apa dari ngetengnya gini, jualnya nggak kuat.
1: Dengan terlalu tinggi. Yang 41 gimana?
0: Sama aja.
2: Ya, terdengar. Sementara itu harga komoditas lain seperti telur masih relatif stabil. Udin, pedagang telur di Pasar Rawamangun mengatakan telur ayam negeri curah masih dijual Rp27.000 per kilogram. Meski distribusi barang dari pemasok sempat terlambat akibat momentum Idul Adha.
0: Enggak sih sempat naik, cuman naiknya enggak gitu banyak. Ya masih kita jual harga biasa masih. Masih kan takutnya kan kita turun lagi. Makanya kita enggak tahu nih barang kan belum datang, masih terlambat datang. Jadi harga yang sekarang sehabis lebaran maksudnya naik apa turun belum tahu.
2: Iya, pendengar, pada momentum Idul Adha ini para pedagang berharap stabilitas harga bahan pangan dapat dijaga agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Demikian dari kawasan Pasar Rawamangun, Setio Agung melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih Setio Agung untuk informasi yang sudah disampaikan. Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama, masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berwisata. Informasi ini selengkapnya disampaikan Penta Medita.
4: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Timur yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi momen libur Idul Adha dan cuti bersama. Beragam atraksi budaya hingga wisata kuliner dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga maupun kerabat. Seorang pengunjung, Dita, mengaku memilih TMII sebagai lokasi berwisata karena letaknya yang tidak begitu jauh dari rumah. Momen libur kuliah saat Idul Adha ini dimanfaatkan Dita untuk berkunjung ke kawasan wisata budaya tersebut. Demikian disampaikan oleh Dita di TMII Jakarta Timur.
5: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, kampus aku libur. Aku kuliah di Bandung, rumah aku di Cibubur. Jadi aku kayak nyari tempat wisata yang di deket-deket sini aja kan, kayak di sini. Terus nanti aku sore ini mau jalan-jalan naik sepeda buat lihat pertunjukan yang ada di sini.
4: Selama momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama, pihak TMII menyediakan area parkir untuk sekitar 2.000 kendaraan. Hingga sore hari nanti, jumlah pengunjung yang datang diprediksi akan terus bertambah mengingat ada banyak pertunjukan hiburan yang akan ditampilkan oleh pihak TMII. Seperti pertunjukan lompat batu di Plaza Kori Agung pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, di Amfiteater Panggung Budaya, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan Sendra Tari Ramayana Nitra Duta Mangleawan pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya menikmati hiburan budaya, pengunjung juga dapat berburu kuliner di kawasan Borobudur Mini. Di lokasi tersebut, terdapat festival food truck yang mulai digelar sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam. Adapun festival food truck tersebut menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati aneka makanan dan minuman selama berada di TMII. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pemprov Banten mendistribusikan puluhan hewan kurban kepada masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Bikrut Fitri Aulia melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Banten menghimpun puluhan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Hewan kurban tersebut berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai lembaga lainnya. Seluruh hewan kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Banten. Penyaluran dilakukan untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Curug Kota Serang. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk mempererat solidaritas sosial antar masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten juga mengajak masyarakat meningkatkan nilai keikhlasan dan kepedulian. Selain itu, ibadah kurban dinilai memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
7: Terima kasih kepada Kabupaten Kota yang membantu

0: Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut membantu pemerataan distribusi hewan kurban kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga dinilai berperan penting dalam penyaluran kurban di wilayah Banten. Data pemerintah Provinsi Banten mencatat terdapat 32 ekor sapi yang dihimpun dari ASN pemerintah Provinsi Banten. Selain sapi, terdapat pula 2 ekor kerbau dan 23 ekor kambing. Hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada para mustahik di sejumlah daerah. Distribusi dilakukan secara bertahap selama momentum Idul Adha berlangsung. Selain dari lingkungan pemerintah Provinsi Banten, hewan kurban juga dihimpun melalui Basnas Provinsi Banten. Tercatat terdapat 37 ekor kambing yang disiapkan untuk masyarakat membutuhkan. Basnas juga menghimpun 25 ekor sapi dan kerbau untuk didistribusikan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pada kesempatan tersebut, Dimyati juga mengajak masyarakat mendoakan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah. Pemerintah Provinsi Banten juga berharap para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Suasana Idul Adha di Banten berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Wali Kota Cilegon, Robin Sar, menyalurkan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut Rohman Udin melaporkan.
2: Wali Kota Cilegon, Robin Sar, menyalurkan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di halaman Masjid Al-Jihad di Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Daging kurban hewan sapi dari Presiden ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Penyaluran hewan kurban dilakukan secara simbolis dan diterima oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad.
3: Menyalurkan bantuan hewan kurban ya berupa sapi seberat 1,1 ton di Masjid Al-Jihad ya di Kecamatan Cilegon. Ya, insyaallah nanti untuk dua lingkungan, dua RW, ya itu agak unik nih, RW-nya sebagian di RW Kecamatan Cilegon dan satu Kecamatan Jombang. Nah, jadi nanti titip ke panitia diatur aja ya.
4: Ya siap, siap.
3: Pak Lurah, Pak Camat, ke panitia juga diatur untuk supaya merata lah supaya kebagian semua.
2: Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKP Kota Cilegon Eva Saripa menyampaikan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Prabowo Subianto ini telah melewati serangkaian cek kesehatan dan dilakukan perawatan khusus sejak usia 1 tahun yang mencapai seberat 1,1 ton tersebut.
5: Kalau yang bantuan Presiden, sepengetahuan saya, informasi saya, itu sudah di treatment itu sejak usia 1 tahun kita treatment supaya membuat dia mencapai 1 tahun. Alhamdulillah Kota Cilegon tahun ini ada 2 sapi bantuan presiden, satu untuk Kota Cilegon, satu untuk Kota Serang, Kabupaten Serang.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Itulah berita yang sudah kami dengarkan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang dateng, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 1,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ketika kau jauh dari Rida Sita Dewi, sudah di request sama Bu Iren ya di Tangerang. Bu Iren, lagunya udah diputerin ya, mudah-mudahan seneng. Selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren dari Tangerang, aku request Rida Sita Dewi Ketika Kau Jauh. Salam spesial buat Mas Yudi dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mas Yudi. Informasi siang ini di Tangerang cuaca cerah 33 derajat Celcius. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi yang merayakan. Terima kasih Bu Iren, lagunya Didi puterin ya. Ada Zahran, selamat siang Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang, lagi di mana ini Zahran?
1: Di Tangerang Selatan.
0: Di Tangerang Selatan, waduh, Tangerang Selatan lagi mendung, gerimis, hujan atau cerah aja nih?
1: Masih cerah.
0: Masih cerah ya. Oke, ya. Lagu apa yang mau di request Zahran?
1: Judulnya Aku Cinta dan Kau Dia dan Dia dari Ahmad Dhani.
0: Aku Cinta Kau dan Dia dari Ahmad Dhani ya.
1: Iya.
0: Kayaknya aku pilih yang versi lain deh. Kalau yang Ahmad Dhani, Ahmad Band itu di tahun 90-an. Gak apa-apa ya?
1: Ya. Tapi kalau bisa sih yang versi 2007 sih. Maksudnya versi yang the Rock Band.
0: Oh, The Rock Band. Oke, okay, ditungguin ya.
1: Iya.
0: Ya. Siap. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Baiklah kalau begitu. Ini ada versi Malik and the Essentials juga. Gimana kalau kita dengerin yang ini ya? Mudah-mudahan gak kecewa Zahran ya. Pendengar Pro 1 yang lainnya tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Aku Cinta Kau dan Dia, Malik and the Essentials.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bayu Pradipta di Tangsel. Halo Mas Yudi. Karena siang ini cuaca panas banget, 32 sampai 33 derajat Celcius. Aku mau diputerin lagu dari Gigi Nachkal. Udah diputerin ya Nachkalnya. Salam aja untuk tanteku Dr. Dia Pitaloka dan keluarga di Pakuan Regency Bogor. Oke, Bayu Pradipta, selamat menikmati lagunya. Selamat siang Mas Yudi, Arif BSD. Mau request ada band yang judulnya Manusia Bodoh. Salam buat pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, buat Mas Yudi dan kru, terima kasih. Sama-sama Arif, gimana? Harinya te sedunianya udah selesai belum? Sudah habiskah satenya? Oke. Ya sudahlah ya. Kalau gitu kita dengerin Manusia Bodoh dari Ada Band. Yang masih pengen request, langsung WhatsApp 0811-797-27912. 0811-797-27912.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu ini di request Mama Lisa di alun-alun Pandeglang, Banten. Lagunya Raja yang Cinderella. Lagi pada nyati nih Bang Yudi sambil maxing liwet. Waduh. Salam buat pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga. Mudah-mudahan seneng lagunya udah diputerin. Oke, kemudian ada Anang di Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Minta lagu Ku Tak Sanggup dari ST12. Coba nanti ditungguin ya. Mudah-mudahan lagunya bisa keputar. Pendengar persatu yang lain silahkan. Masih banyak waktu. Anda kalau ingin ikutan bergabung, masih saya tunggu di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Oke. Gimana kalau kita dengerin rame-rame saat terakhir? Untuk siapa tadi ya? Oke, Anang di Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Tetap di 91,2 FM Pro, 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Lagu ini judulnya adalah Rasa Ini, di request Ibu Eni di Tangsel. Assalamualaikum Mas Yudi, mau request dong Viera dengan Rasa Ini. Udah diputerin ya Bu Eni. Salam untuk Mas Yudi dan kru yang bertugas, semoga sukses, sehat dan semangat selalu. Makasih ya. Sama-sama, terima kasih. Ibu Pony Jem, selamat siang Pak Yudi. Pro 1 kanal inspirasi dan informasi. Di strengseng absen aja. Oke, ikut dengerin. Terima kasih. Ada Ray di Cibinong. Halo Kak Yudi, mau request lagu Tulus atau Remedy. Terima kasih. Oke, ini tampaknya ada yang bergabung lewat telepon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Dengan siapa ini?
1: Nama Chika di Banda Aceh.
0: Chika di Banda Aceh. Gimana Chika, kabar Banda Aceh hari ini? Siang ini tepatnya.
1: Panas banget, lebarannya asik deh. Dia kan banyak ini, banyak kurbannya gitu.
0: Oke.
1: Okay.

0: Dapat banyak ya. Diapain aja kalau di Aceh? Biasanya.
1: Kalau apanya yang biasanya masak silaturahmi gitu.
0: Maksudnya masak dagingnya diapain aja?
1: Masaknya dia ada kuah belangong kan, ada kari, dibuatnya ada rendang gitu. Banyak deh. Ini Bang Andes ya?
0: Yudi.
1: Oh Bang Yudi, Ismail ya. Oh iya, very best suaranya.
0: Masa?
1: Bang Yudi kalau mau ke Aceh kuah belangongnya dong makan enak.
0: Insya Allah nanti ya.
1: Oke deh.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari ini aja deh, dari 17 ada Bang.
0: 17 yang mana? Yang mana aja?
1: 17 yang ada di situ apa sih?
0: Banyak, ada Aku Gila, Ayah Bukan Main-Main, Cinta Jangan Sembunyi, Cinta Tak Bertuan, Jaga Selalu Hatimu.
1: Oh, Jaga Selalu Hatimu aja deh Bang.
0: Ditungguin ya.
1: Oke, makasih Bang. Selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya.
0: Terima kasih, Cika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Home Cooking ala Sender Kitchen, buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sender Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut, pembaca akan menemukan berbagai macam resep yang dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan mereka. Buku ini juga memberikan opsi untuk memodifikasi resep, sehingga setiap orang dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi rasa dan kebutuhan dia. Junita juga menekankan pentingnya bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap resepnya. Ia memberikan panduan tentang cara memilih bahan-bahan terbaik dan memberikan wawasan tentang pengaruh kualitas bahan terhadap hasil akhir masakan. Buku ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih lezat, tetapi juga mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Selain itu, buku ini tidak hanya tentang resep dan teknik memasak, tetapi juga mengajak pembaca untuk merayakan momen bersama keluarga dan teman-teman. Junita menekankan pentingnya kebersamaan di sekitar meja makan dan memberikan saran tentang cara menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan. Desain buku ini juga layak diacungi jempol. Gambar-gambar yang menarik memperkaya setiap halaman, membantu pembaca untuk membayangkan lebih jelas bagaimana setiap hidangan yang seharusnya terlihat. Tampilan yang menarik membuat buku ini tidak hanya menjadi panduan memasak yang berguna, tetapi juga menjadi bacaan yang menghibur. Secara keseluruhan, ringkasan Home Cooking ala Sender Kitchen oleh Junita adalah sumber inspirasi yang sempurna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan memasak mereka dan menciptakan hidangan lezat di rumah. Dengan gaya menulis yang ramah dan panduan yang jelas, buku ini adalah teman setia di dapur di setiap pencinta masakan. Buku Home Cooking ala Sender Kitchen, karya Junita.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Yang belum terbaca ini siapa? Selamat siang 100% Indonesia. Halo Kak Yudi, mau request lagunya Tulus. Tadi udah diputerin Tulus ya. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sempat dengerin ya buat Ray di Cibinong. Kemudian siapa lagi yang belum kebaca WhatsApp-nya? Oke, udah terbaca semua. Jadi tinggal diputerin lagu-lagunya aja ya. CINTA yang barusan lewat sudah saya hadirkan. Dan sekarang kita ke sebuah kisah klasik dibawakan oleh Randy Pandugo. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ani Carrera dengan Kehilangan. Lanjut WhatsApp dari Anda di 0811797279912. Yoram Rinaldo di Cijantung. Salam Kak Penyiar, aku Yoram di Rinaldo Jakarta Timur. Request lagunya 5 Minutes Salah Apa. Salam buat pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus buat Pak Pendeta Rico Seta Mavela yang tetap semangat dalam pelayanan. Putrin ya Kak, terima kasih. Lanjut kalau begitu lagunya 5 minutes ya. Coba saya cek, mudah-mudahan lagunya bisa keputer ya. 5 minutes apa itu judulnya? Salah Apa. Oh, oke, okay. Dari tahun 2008. Kita langsung dengerin. Yang lain masih tetap boleh 0811 797 27912.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Inggit Awulan dengan Seru Bambun. Jatahnya Yudi Ismail hanya sampai pukul 15, nanti disambung Dede Firdaus di Jakarta sore ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kadit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya saya

0: UMKM, saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
0: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka

0: belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM. Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di keseluruhan dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Miranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: Fernanda Astachita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Astachita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga sekalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video 2 video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. Dua minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tadi Imam Besar mengarahkan kita untuk benar-benar menjaga lingkungan hidup sehingga semua limbah dari hewan kurban ini tidak mencemari lingkungan.
3: Banyak juga kan karena libur Idul Adha kemarin, hari ini tuh sekolah libur gitu loh. Jadi kan mereka masih punya waktu untuk menginap gitu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita. Panitia kurban di Masjid Istiqlal Jakarta menggelar proses pemotongan hewan kurban. Pengurus PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisatawan pada libur Lebaran Idul Adha tahun ini akan terjadi pada Sabtu dan Minggu beratang. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, proses pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal hari ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Panitia kurban Masjid Istiqlal pagi tadi telah melakukan pemotongan hewan kurban, termasuk sapi milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto seberat 1,3 ton, dan juga sapi milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka seberat 1,2 ton. Adapun total hewan kurban yang disembelih ada sebanyak 78 ekor. Dari jumlah tersebut, 65 ekor diantaranya merupakan sapi dan 13 ekor lainnya adalah kambing. Ketua Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Istiqlal, Mas'ud Halimin, memastikan bahwa pemotongan hewan kurban tersebut dilakukan sesuai SOP dan syariat Islam. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban tidak mencemari lingkungan. Demikian disampaikan oleh Mas'ud Halimin di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
2: Tadi Imam Besar mengarahkan kita untuk benar-benar menjaga lingkungan hidup sehingga semua limbah dari hewan kurban ini tidak mencemari lingkungan. Karena itu kita di RPH Istiqlal yang memang disiapkan untuk proses penyembelihan, itu kita sudah menutup semua saluran-saluran yang mengarah ke sungai dan insya Allah tidak ada setetes air yang jatuh atau darah yang jatuh ke sungai. Semua limbah itu masuk ke septic tank, dari septic tank itu kemudian disedot dan dibuang di tempat yang seharusnya gitu.
4: Usai pemotongan hewan kurban, panitia menyalurkan sekitar 10.000 kantong berisi daging kurban kepada berbagai lembaga dan masyarakat yang sebelumnya telah diverifikasi oleh panitia. Adapun penerima daging kurban tersebut meliputi Yayasan Binaan Masjid Istiqlal, Lembaga Pendidikan Resmi, Dewan Kesejahteraan Masjid atau DKM, Majelis Taklim, hingga komunitas masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dorong pelaksanaan kurban higienis, PWNU DKI Jakarta serahkan pemotongan hewan kurban kepada Dharma Jaya. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta menyerahkan proses pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah kepada Perumda Dharma Jaya di Rumah Pemotongan Hewan RPH Cakung, Jakarta Timur. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan kurban yang lebih higienis, terstandarisasi, dan sesuai syariat Islam. Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma'arif, menjelaskan pada Idul Adha tahun ini, pihaknya menerima sekitar 13 ekor sapi kurban berukuran besar dari berbagai pihak. Hewan kurban tersebut berasal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid. Menurut Samsul, penggunaan fasilitas modern milik Dharma Jaya menjadi pengalaman pertama bagi PWNU DKI Jakarta. Selama ini, proses penyembelihan hewan kurban lebih banyak dilakukan secara manual dan tersebar di sejumlah lokasi. Ia menilai Jakarta sebagai kota global perlu memiliki fasilitas pemotongan hewan yang dikelola secara khusus dan memenuhi standar kesehatan serta sanitasi. Dengan demikian, proses penyembelihan tidak lagi dilakukan sembarangan di lingkungan permukiman. Demikian dikatakan Samsul Ma'arif, di Jakarta hari ini.
6: Ya, karena selama ini dipotong secara ya tradisional, manual, sebagaimana layaknya di pemotongan hewan kurban. Tapi memang saya tadi sempat diskusi dengan Pak Dirut agar ke depan DKI Jakarta itu mengembangkan tempat penyembelihan hewan. Tidak hanya di satu tempat sini saja, tetapi paling tidak di masing-masing kota, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat, itu masing-masing ada. Sehingga ke depan untuk menjadi kota global, penyembelihan hewan apapun ya, yang terutama yang kita konsumsi, itu harus di satu tempat yang memang dikhususkan untuk penyembelihan. Ya.
5: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman menyatakan, pihaknya menyambut baik kepercayaan yang diberikan PWNU DKI Jakarta dalam penanganan pemotongan hewan kurban tahun 2026. Menurut Raditya, idealnya setiap wilayah di DKI Jakarta memiliki pusat atau cabang tempat pemotongan hewan yang tersertifikasi serta memenuhi standar kesehatan dan syariat halal seperti yang diterapkan Dharma Jaya saat ini. Raditya menyatakan, usulan pengembangan fasilitas pemotongan hewan modern tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Jemaah Haji Indonesia dilarang melempar jumroh pada siang hari ketika cuaca panas melanda Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menegaskan, larangan ini demi melindungi jemaah dari panas terik matahari.
7: Kami, Kementerian Haji dan Umroh, kembali menegaskan bahwa Jemaah Haji Indonesia dilarang melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 hingga pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Waktu larangan ini diberlakukan untuk semua jumroh sebagai langkah perlindungan jemaah dari paparan cuaca panas dan potensi kepadatan di kawasan Jamarot.
1: Kementerian Haji telah membuat jadwal lempar jumrah pada 3 hari Tashrik, yaitu 11 hingga 13 Zulhijjah. Jemaah diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan tetap menjaga cairan tubuh dengan mengkonsumsi air minum secara berkala. Pendengar, penitia khusus atau pansus pengelolaan sampah DPRD DKI Jakarta menilai gerakan pemilahan sampah dari rumah perlu dukungan sarana dan prasarana seperti sistem transportasi dan anggaran yang memadai. Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Yudhistira Hermawan mengatakan, kampanye pengolahan sampah juga harus ditingkatkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian disampaikan Yudhistira kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta pada hari ini.
8: Ini perlu dimasifkan, salah satunya melalui media sosial dan juga TV. Apa sih yang menjadi kewajiban dan permintaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung tata kelola pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yaitu pemilahan sampah mana-mana yang organik, mana-mana yang non-organik. Gitu. Ini supaya jelas semuanya, masyarakat bisa memberikan dukungan terhadap tata kelola pengelolaan sampah dari sumber.
1: Lebih lanjut, Yudhistira juga merupakan politisi Partai Golkar ini menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak cukup menghimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, namun juga perlu mengarahkan pada aksi pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sosialisasi dan edukasi kepada pelajar terkait bahaya paham radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman generasi muda dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman bangsa. Sosialisasi tersebut diikuti para siswa sekolah di wilayah Jakarta Pusat. Pemerintah Kota menilai pelajar perlu dibekali pemahaman sejak dini agar tidak mudah terpengaruh paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan berpotensi memecah belah persatuan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan Jakarta sebagai barometer nasional harus mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Karena itu generasi muda harus memiliki kemampuan untuk melawan paham radikalisme maupun terorisme.
9: Ya, ini ada kegiatan yang sosialisasi maupun edukasi kepada siswa sekolah yang ada di Jakarta Pusat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga persatuan kesatuan bangsa ini dari paham radikalisme maupun paham terorisme.
1: Arifin menegaskan radikalisme dan terorisme dapat masuk melalui berbagai cara dan mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Karena itu, pelajar harus memahami pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika serta memperkuat rasa cinta tanah air. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah Kota Jakarta Pusat berharap para siswa dapat menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan bangsa serta tidak mudah terprovokasi oleh paham-paham yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi dari Banten. Pendengar, Pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisatawan libur Lebaran Idul Adha tahun ini akan meningkat di hari Sabtu dan Minggu mendatang. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
3: Kayaknya sih ada beberapa hotel full, kalau saya sih nggak full. Tapi bagus sih, bukannya bagus. Malah kami tuh nanti besok nih, Sabtu Minggu.
10: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia

0: Ya kan, wisatawan yang datang ke Pantai Anyer dan Carita masih seperti biasanya didominasi oleh wisatawan dari Jabodetabek seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke Anyer dan Carita, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca dan pihak kepolisian untuk pengaturan arus lalu lintas dan sejumlah pihak keamanan lainnya.
1: Banyak juga kan karena libur Idul Adha kemarin, hari ini tuh sekolah libur gitu loh. Jadi kan mereka masih punya waktu untuk menginap gitu. Kalau yang kita tawarkan sama aja sih, paling harga aja biasanya kayak lebih murah kita tawarkan karena banyak saingan. Terus fasilitas, tambah fasilitas lebih lengkap. Kalau kayak Hotel Pesona kan ada foam party, mandi busa, mewarnai. Hampir hotel-hotel besar sih rata-rata tambah fasilitas ya, tambah fasilitas yang digemari tamu, khususnya untuk anak-anak, kayak mewarnai, foam party, terus ada juga yang kayak mandi damkar itu loh, pakai damkar.
0: Adapun mengenai paket liburan yang ditawarkan, Yurlena menyampaikan, rata-rata pengelola hotel melakukan penambahan fasilitas yang diinginkan oleh wisatawan, seperti foam party, mewarnai, mandi busa, dan beberapa fasilitas lainnya. Adapun harga paket penginapan yang ditawarkan di hotel-hotel yang ada di Anyer dan Carita berkisar 700 hingga 1 juta rupiah per malamnya. Yuliana mengimbau kepada para wisatawan untuk tidak perlu khawatir melakukan libur lebaran di Anyer dan Carita. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, kondisi cuaca masih aman untuk liburan. Namun demikian, Yuliana meminta kepada para wisatawan untuk tetap waspada dan hati-hati saat melakukan libur lebaran di pantai. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin laporkan.
2: Di tengah persaingan toko online, Firdaus tetap bertahan menjual arang dan gerabah di pasar lama sejak tahun 2010. Berikut Lucy Astari melaporkan.
3: Lebih dari 15 tahun, Firdaus bertahan menjalani usaha jual-beli arang dan gerabah di pasar lama Kota Serang sejak tahun 2010. Kios kecil itu menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Selain menjual arang, Firdaus juga menawarkan berbagai perabotan gerabah dan perlengkapan rumah tangga. Namun, menjalankan usaha di pasar tradisional bukan tanpa tantangan. Menurutnya, pembeli kini semakin sering membandingkan harga pasar dengan toko online. Padahal, barang yang dijual di kios harus melalui proses pengangkutan dan biaya operasional harian. Dalam menjalankan usaha, Firdaus dibantu anaknya, Nugi. Mereka melayani pembeli dari pagi hingga malam hari, terutama saat permintaan meningkat pada momen Idul Adha. Naikkan permintaan turut mempengaruhi harga jual. Baginya, momen Idul Adha menjadi waktu paling ramai setiap tahunnya. Arang yang sebelumnya dijual Rp120.000 per karung, kini naik menjadi Rp150.000. Meski begitu, pembeli tetap datang untuk membeli perlengkapan bakar.
4: Untuk hari raya besar kayak gini, puncak raminya ada di malam jam 8 atau jam 9-an. Kalau untuk hari biasa tuh sore gitu, kadang siang juga ada. Tapi untuk yang paling besar sih, yang raminya malam lah, jam 10-an gitu, kalau hari raya besar.
3: Baginya, pelanggan yang datang langsung ke kios masih menjadi kekuatan utama pasar tradisional. Di tengah perubahan pola belanja masyarakat, Firdaus terus menjaga usahanya tetap berjalan. Dari kios kecil di pasar lama, ia mempertahankan usaha keluarga. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Panitia kurban di Masjid Istiqlal hari ini menggelar proses pemotongan hewan kurban. Pengurus BRI Kabupaten Serang memprediksi puncak arus wisatawan pada libur lebaran Idul Adha tahun ini akan terjadi pada Sabtu dan juga Minggu mendatang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
9: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
8: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
9: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya gak perlu deh.
8: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
9: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
8: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
9: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
10: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih yang mendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta sore ini bersama saya Dedy Firdaus yang hadir di Kamis ya, di tentunya hari ini yang masih menemani Anda 28 Mei 2026 ya. Sampai nanti tepat jam 8 malam pendengar, saya akan terus hadir dengan beragam informasi, kemudian juga lagu-lagu bagus akan hadir menemani Anda, dan pastinya pendengar untuk Anda juga di kesempatan sore hari ini sambil menyapa atau berbagi informasi karena menikmati suasana libur, lagi ngapain sih kira-kira, lagi nyate atau udah habis dagingnya atau masih banyak di kulkas ya, pokoknya apapun itu sambil cerita-cerita di sore hari ini, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya di 0811 7972 7912.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.

Pendengar Pro 1 pasti tahu dengan lagu yang satu ini ya, Spice Girls dengan Stop yang sudah hadir untuk Anda. Jadi kalau sedikit lagunya bisa bernostalgia untuk beberapa hal yang pernah menyenangkan ketika lagu ini populer gitu ya. Terbawa senang juga ketika dengerin lagunya di tahun 2026 sambil menikmati suasana sore hari ini yang sepertinya juga di luar cukup mendung ya untuk daerah Jakarta Pusat saat ini. Jadi kalau misalnya Anda juga ada beberapa informasi yang mau disampaikan kepada pendengar yang lain melalui WhatsApp, kami tunggu di 0811-797-727-912. Pendengar, ambil informasi dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta yang menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Jadi pendengar, ini dikatakan Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Dia menjelaskan kerjasama dengan Dharma Jaya ini merupakan pengalaman pertama bagi PWNU DKI Jakarta. Jadi selama ini PWNU melakukan penyembelihan secara tradisional di lingkungan masjid atau juga di pemukiman warga. Dan dia menilai sistem rumah potong modern milik Dharma Jaya jauh lebih baik karena telah memenuhi standar ASUH, yakni aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu pendengar, juru sembelih halal atau juleha di lokasi juga telah tersertifikasi. Nah, diharapkan bahwa fasilitas penyembelihan modern ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Jakarta. Dan yang menambahkan pendengar, untuk seluruh proses dari penyembelihan, pengemasan hingga distribusi daging kurban ditangani langsung oleh Dharma Jaya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini.
1: Masih bersama saya Dede Firdaus, mendengar di Jakarta sore ini ya, menemani Anda sampai malam nanti. Saya juga masih menanti kalau misalnya Anda mau bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 ya. Ini informasi yang cukup menarik ya buat dibahas nih pendengar, terkait dengan petani tembakau dan cengkeh yang meminta perlindungan kepada pemerintah terkait rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dari Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji, menilai upaya penyeragaman kemasan yang mencuat pada pasal-pasal dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan ini katanya mempersulit petani. Jadi disampaikan, ia menyayangkan bahwa rancangan aturan penyeragaman kemasan dibuat tidak sesuai dengan realita ekosistem pertembakauan di daerah. Menurut Agus nih, mendengar, tembakau khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat ini terbukti menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penggerak ekonomi daerah dengan nilai tukar petani yang baik jika dibandingkan dengan komoditas yang lain. Dan ia juga mengingatkan bahwa para petani tembakau sedang memasuki masa tanam. Jadi ketika musim kemarau tiba seperti sekarang ini, hanya tembakau yang bisa diandalkan sebagai komoditas penopang ekonomi. Dan dari Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Iketut Budiaman, juga menolak substansi pasal-pasal penyeragaman kemasan dalam RPMK tersebut, pendengar. Menurutnya, rancangan aturan tersebut mengabaikan kondisi 1,5 juta petani cengkeh yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Dan terlebih 97% produksi cengkeh petani juga diserap seutuhnya oleh industri hasil dari tembakau.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
2: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, kita masuk di Cek Fakta ya untuk edisi hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Ini yang menarik, banyak beredar sebuah unggahan video, salah satunya di media sosial TikTok, yang mengklaim dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ini sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Nah, ini hati-hati nih pendengar ya, karena scam seperti ini sering banyak bermunculan di media sosial. Tapi faktanya pendengar, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ini mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax atau tidak benar. Karena audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, di mana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Dan masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jadi sekali lagi pendengar, untuk hati-hati ya mempercayai beberapa video yang beredar di media sosial termasuk TikTok. Apalagi untuk Anda harus menekan, harus men-share, harus mengisi formulir, harus menginstal dan yang lainnya, tetap harus berhati-hati. Jadi simak untuk informasi-informasi lainnya di Cek Fakta tiap harinya di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
0: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

Terima kasih ya pendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dedy Firdaus untuk sore hari ini. Dan saya juga masih tunggu untuk Anda yang mau bergabung WhatsApp, mungkin mau berbagi informasi atau juga sapaan di sore hari ini, 0811 7972 7912 ya. Pendengar, Polsek Duren Sawit menemukan sejumlah pengendara membawa obat keras dan berbahaya atau daftar J saat razia kendaraan bermotor di Jalan Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur pada Rabu malam kemarin ya. Di mana obat dalam daftar J ini diketahui hanya dapat dikonsumsi dalam pengawasan dan berdasarkan resep dokter. Dari Kandit Reskrim Polsek Duren Sawit Bayu Indra Praga mengatakan bahwa razia dilakukan secara stasioner dengan menghentikan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di lokasi. Dan petugas kepolisian kemudian memeriksa kelengkapan surat kendaraan, identitas pengendara, hingga barang bawaan guna memastikan tidak ada senjata tajam maupun barang terlarang lainnya yang dibawa. Dan menurutnya pemeriksaan dilakukan secara ketat terhadap setiap kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, di mana petugas meminta pengendara menunjukkan surat kendaraan, kemudian kartu identitas, hingga membuka jok motor dan barang bawaan untuk memastikan keamanan. Dan pendengar, selain itu juga dijelaskan bahwa obat keras daftar J pertama kali ditemukan dari dua pemuda berinisial A dan S yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Kemudian petugas kembali menemukan obat terlarang serupa dari seorang pengemudi mobil box yang diberhentikan saat melintas di lokasi razia. Meski demikian, mendengar dari hasil pemeriksaan penyuluh terhadap sejumlah kendaraan, polisi memastikan tidak ditemukan senjata tajam maupun barang berbahaya lainnya di lokasi.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

0: Kok ya saya rasanya tuh lelah, capek pikiran. Kenapa ya Bu ya?
1: Ada masalah apa sih Bu?
0: Ya rasanya berat banget Bu. Pengen nangis, tapi gak tahu harus cerita sama siapa.
1: Bu, jangan dipendam sendiri ya. Kesehatan mental juga penting loh. Sama pentingnya kayak kesehatan fisik.
0: Soalnya ya, akhir-akhir ini saya juga susah tidur dan sering cemas berlebihan. Wis, gak karuan lah pokoknya.
1: Bu, coba deh mulai luangin waktu buat diri sendiri. Misalnya, istirahat yang cukup, ngobrol sama orang terdekat, atau lakukan hal yang ibu suka.
0: Loh, saya kira menjaga kesehatan mental itu bukannya untuk anak muda aja ya Bu Lina ya?
1: Enggak Bu, semua perempuan perlu menjaga kesehatan mental supaya tetap sehat dan bahagia.
0: Oh gitu ya, ya. Terima kasih loh Bu Lina. Saya sekarang jadi gak merasa sendirian lagi.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

Saya ingin sapa Anda pendengar untuk yang saat ini baru aja bergabung barengan Dedy Firdaus ya di Jakarta sore ini. Tentunya juga untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat aktivitas atau juga beberapa hal yang akan dilakukan malam nanti. Karena berhubung ini masih hari libur ya, karena diprediksi juga untuk puncak liburnya, puncak wisatanya ini terjadi bahkan lusa ya, antara Sabtu dan juga Minggu besok pendengar. Jadi kalau sekarang masih menikmati suasana libur dengan kumpul sama keluarga, bakar-bakaran sate dan yang lainnya, wah nikmat banget ya. Kebersamaan itu datang mungkin momen-momennya adalah saat seperti ini, jadi manfaatkan sebaik mungkin ya. Pendengar, untuk hari ini di Kamis 28 Mei 2026, kita akan kumandangkan panggilan azan maghrib ya di pukul 17.47. Nanti setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda.

membagi malam ke dalam 3 bagian. Bagian pertama untuk menulis, bagian kedua untuk sholat, dan bagian ketiga untuk tidur. Hussein Al-Karebisi bercerita, "Saya melewati malam bersama Asy-Syafi'i. Dia sholat hampir sepertiga malam. Dia membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Jika ingin membaca lebih banyak, dia membaca 100 ayat. Setiap kali membaca ayat tentang rahmat, dia memohonnya kepada Allah untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukminin. Sebaliknya, setiap kali membaca ayat tentang siksa, dia memohon perlindungan dirinya kepada Allah dan memohon keselamatan untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukminin. Seakan-akan dia menggabungkan harap dan takut sekaligus." Tentang kepribadiannya, Al-Rabi bin Sulaiman berkata, "Asy-Syafi'i laksana matahari bagi dunia dan permata bagi manusia." Perhatikan, adakah orang yang mengingkari kedua hal ini atau adakah yang menandinginya? Karena Asy-Syafi'i pernah menjelaskan sifat orang-orang yang bertahajud dalam bait sebuah syair.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka. Di Bawah Lindungan Ka'bah merupakan salah satu karya fenomenal yang mengisahkan percintaan antara Hamid dan Zainab yang terhalang kasta ekonomi. Hamid merupakan seorang anak yatim yang miskin, sampai suatu ketika Hamid bertemu dengan Haji Jafar, seorang dermawan kaya raya. Melihat kehidupan Hamid dan ibunya yang dipenuhi nelangsa, membuat Haji Jafar tersentuh dan bersedia membiayai pendidikan Hamid. Sampai tiba-tiba Haji Jafar meninggal dunia. Hal ini menyebabkan sekolah Hamid turut terhenti. Novel ini berisi 74 halaman, di mana Buya Hamka menyampaikan kisah Hamid dan Zainab dengan padat dan lugas. Tidak ada penambahan yang terkesan bertele-tele, namun biarpun begitu, segala emosi turut tersampaikan dengan baik. Akhir kisah ini adalah titik emosi tertinggi, karena Hamid dan Zainab tidak mudah untuk merealisasikan cinta mereka. Gaya bahasa yang digunakan Buya Hamka halus dan beradab, namun juga cenderung tinggi, hingga kita perlu berpikir lebih untuk mencerna kata-katanya. Mungkin juga sebab telah ditulis lama sekali, sehingga kultur bahasa di lingkungan Buya saat menulis novel ini memang begitu. Selain itu, buku ini memiliki kultur yang sangat jauh berbeda dengan realitas zaman sekarang. Seperti budaya pingitan yang dijalani Zainab, ia jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sudah balig. Sedangkan di zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kisah dalam buku ini syarat dengan nilai keislaman. Mengingat Buya Hamka sendiri merupakan seorang ulama besar dan pasila memiliki kultur Islam yang kental. Nilai ini tergambar dari tokoh Hamid yang dikisahkan sebagai seorang yang religius, lagi cerdas. Hamid selalu menyadari eksistensi sang pencipta dalam kehidupannya, sehingga setiap jejak hidupnya didasari atas nilai-nilai keislaman. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Buya Hamka, tahun 2011.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kayak kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.

0: melayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Itihadi.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, terima kasih untuk yang terus bergabung di Jakarta sore ini bersama saya Dede Firdausia. Setelah tadi kita sudah kumandangkan azan maghrib, berarti sekarang Anda juga sudah selesai ibadahnya sambil mempersiapkan makan malam ya, atau mungkin juga lagi pilih-pilih makan apa. Karena kan rata-rata orang kalau sekarang makan malam itu banyaknya beli ya. Karena cukup variatif untuk beberapa makanan yang ada di luar sana. Jadi kalau misalnya Anda termasuk yang melakukan hal yang sama gitu ya, sambil mempersiapkan makan malam kali ini ditemani lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta, masih terus menemani Anda sampai nanti tepat jam 8 malam ya. Lagu berikutnya saya punya dari ambil koleksi dari tahun 96, ada Krisdayanti dan Anang dengan Cinta.

0: Tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah kerap di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: The Secret of the Solar Plexus, karya Theoron Kidomon. Sebuah karya penting yang membahas kekuatan dan potensi luar biasa dari solar plexus, pusat energi di dalam tubuh manusia. Penulis memandu pembaca melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana solar plexus dapat mempengaruhi kehidupan dan pencapaian pribadi. Buku ini membahas tentang kekuatan pikiran, keyakinan, dan bagaimana mereka dapat membentuk realitas kita. Solar plexus dianggap sebagai pusat kunci yang dapat mempengaruhi pikiran dan emosi kita, serta mengarahkan energi ke arah yang diinginkan. Theoron Kidomon menyoroti pentingnya mengendalikan pikiran dan energi melalui fokus dan disiplin diri. Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan solar plexus dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan, mengembangkan kemampuan kreatif, dan mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Penekanan diberikan pada latihan-latihan dan teknik praktis yang membantu membimbing energi dan pikiran sesuai dengan keinginan dan tujuan pribadi. The Secret of the Solar Plexus, panduan yang memberdayakan, merangsang, dan mengilhami pembaca untuk mengambil kendali atas energi internal mereka, membentuk realitas yang diinginkan, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jakarta di malam hari ini kita akan simak informasi BMKG cuaca kelautan ya, yang akan disampaikan oleh rekan kita Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih Kak Dede. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi, Karawang, dan perairan Cirebon. Serta waspada untuk kecepatan maksimum yang mencapai 25 knot atau 46 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi, pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian maksimum yang mencapai 1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 20 malam ini. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 2 dini hari nanti. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 19 malam hingga 1 dini hari. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop ini yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rangga atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Sudah mengira ya. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa

0: alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
1: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
2: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
5: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
4: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
6: Kita akan total ada 300 desa padat penduduk yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat.

0: hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk e-sport ini. Namun beberapa di antaranya seperti Tong Hei, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Little Oli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bergabung di Jakarta sore ini bersama saya Dedy Firdaus ya. Setelah tadi kita sudah simak untuk warta berita bersama dengan Pro 3 RRI, kita lanjutkan untuk malam hari ini pendengar, akan hadir mimbar agama Islam di mana hari ini di 28 Mei 2026 dengan introspeksi diri menentramkan hati. Akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Pastinya juga ini sekaligus informasi terakhir yang dapat saya hadirkan. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja bertugas pamit. Sampai jumpa, selamat malam.
1: Pro 1 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga dalam naungan ridhonya Allah, sehat walafiat, tambah berkah dan tambah sukses. Juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur dan bersyukur lagi atas semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah juga kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, karunia, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah yang telah dicurahkan kepada kita semua tanpa batas waktu dan tanpa batas usia, sehingga kita masih bisa memenuhi semua apa yang Allah syariatkan kepada kita. Tidak lupa salawat ma'asalam, tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah ditanya seorang pria yang ternyata kemudian dia adalah malaikat Jibril, ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab, ihsan itu adalah hendaklah kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kendati pun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia Allah senantiasa melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga berkata, koreksilah dirimu sebelum kamu diadili pada hari kiamat, dan timbanglah amal perbuatan dirimu sebelum ditimbang amal perbuatanmu pada hari kiamat, dan bersiaplah untuk menghadapi hari penunjukan amal yang terbesar. Abu Usman berkata, Abu Hafsah berkata kepadaku, apabila engkau duduk bersama orang-orang, maka jadilah engkau sebagai penasihat diri dari hatimu, dan jangan terpedaya hanyut dalam kelompok mereka, karena mereka hanya mengawasi lahirmu, sedangkan Allah mengawasi batinmu. Kemudian di dalam surat Al-Alaq ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Telah diceritakan bahwa seorang guru mempunyai murid yang masih muda dan sangat dimuliakan. Salah seorang sahabatnya berkata, "Bagaimana kamu menghormati anak muda ini, padahal kami adalah orang-orang yang lebih tua?" Maka sang guru menyuruh mereka mengambil beberapa ekor burung dan memberi masing-masing dari mereka seekor burung dan sebuah pisang dan sebuah pisau. Lalu beliau berkata, "Hendaklah masing-masing dari kalian menyembelih burung ini di tempat yang tidak terlihat oleh seorang pun." Begitu pula pemuda itu diberinya seekor burung dan sebuah pisau dan disuruh menyembelih burung seperti yang lainnya. Namun pemuda itu pun kembali sambil membawa burung yang masih hidup di tangannya. Burung itu pun berkata, "Mengapa engkau tidak menyembelihku seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu?" Pemuda itu pun menjawab, "Aku tidak menemukan tempat di mana tidak seorang pun melihatku. Sesungguhnya Allah melihatku dimanapun aku berada. Dan sesungguhnya Allah melihatku di setiap tempat." Melihat sikap pemuda itu, mereka pun memuji sikap dan sifatnya yang selalu merasakan kehadiran Allah. Seraya mereka berkata, "Pantaslah dia dimuliakan oleh sang guru." Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah. Telah diceritakan pula bahwa Zulaikha, istri Raja Mesir, ketika berada sendirian dengan Yusuf alaihissalam, ia pun berdiri lalu menutupi wajah sebuah berhala yang dimilikinya. Melihat itu Nabi Yusuf berkata, "Apakah engkau malu dilihat benda mati? Sedangkan aku tidak malu diawasi oleh Raja yang Maha Perkasa, yaitu Allah SWT." Seorang lelaki berkata kepada Al-Junaid, "Barang siapa, bagaimana cara kamu memejamkan mata dari pandangan terlarang?" Maka dia menjawab, "Dengan pengetahuanmu bahwa pandangan Allah yang melihat kepadamu lebih cepat daripada pandanganmu dari apa yang engkau lihat." Kemudian ia berkata pula, "Sesungguhnya itu bisa terwujud dengan perasaan akan kehadiran Allah pada siapa yang takut keluputan dan kehilangan bagiannya dari Tuhan Allah Azza wa Jalla." Pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

RI yang dirahmati oleh Allah. Al-Muhasibi ditanya tentang pengawasan terhadap Allah, maka ia menjawab, pertama kalinya adalah pengetahuan hati akan kedekatan kita dengan Allah. Muhammad bin Ali At-Tirmizi berkata, jadikanlah pengawasanmu terhadap Allah yang melihat kepadamu, dan jadikanlah rasa syukurmu kepada Allah yang tidak terputus kenikmatannya kepadamu. Jadikanlah ketaatanmu kepada Allah yang selalu engkau butuhkan, dan jadikanlah ketundukanmu kepada Allah yang menguasaimu. Zunun al-Misri ditanya dengan apa seseorang hamba mendapat surga? Ia menjawab, sikap lurus tanpa pamrih atau pura-pura usaha, sungguh-sungguh tanpa kelalaian. Perasaan akan kehadiran Allah dalam keadaan sendirian maupun di antara orang banyak, menunggu kematian dengan persiapan untuk menyambutnya, serta koreksi terhadap dirimu sebelum engkau diadili pada hari kiamat nanti. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan As-Sauri juga berkata, hendaklah engkau selalu merasakan kehadiran Allah yang selalu mengetahui segala yang tersembunyi. Hendaklah engkau berharap selalu dari Tuhan yang selalu menerpa, menepati janji. Dan hendaklah engkau takut kepada Allah yang berkuasa menghukum. Lalu Abdullah bin Dinar juga berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an menuju kota Mekah. Di tengah jalan kami berjumpa dengan seorang pengembala kambing. Maka Umar berkata, hai pengembala, juallah kepadaku seekor kambing dari kelompok kambing-kambing ini. Maka si pengembala itu berkata, sesungguhnya aku seorang sahaya. Umar pun berkata, katakan kepada tuanmu, kambing itu dimakan serigala. Pengembala itu menjawab, kalau begitu di mana Allah? Maka Umar pun menangis, kemudian pergilah dia kepada sahaya itu, lalu membelinya dari tuannya dan memerdekakannya. Umar berkata, perkataan itu telah membebaskanmu, dan aku berharap ia akan membebaskan dirimu di akhirat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, menjadi orang yang selalu mengoreksi diri tentu saja akan membuat kita selalu paham dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Allah lah yang selalu mengawasi kita. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi walaupun di lubang yang dalam, karena dimanapun kita berada, Allah Maha melihat kita. Dimanapun kita bersembunyi, Allah Maha tahu. Untuk itu, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, tapi Allah Maha melihat kita. Ketentuan ini tentu saja membuat kita harus selalu koreksi diri kita agar diri kita menjadi orang-orang yang jujur. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Allah, bahkan jujur kepada orang lain, sehingga kita menjadi seorang manusia, menjadi hamba Allah yang tidak lepas dari naungan rahmat dan hidayahnya. Sebagai seorang hamba, tentu saja kita dituntut untuk menjadi hamba yang selalu beriman kepada Allah, menjadi seorang hamba yang selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu memahami bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita butuh pertolongan Allah, kita butuh Allah dimanapun kita berada. Kita butuh bahwa Allah akan membuat hati kita menjadi tenang, sakinah, dan menjadi damai dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian, kita harus menjadi seorang hamba Allah yang terus memaknai adanya Allah di hati kita, yang terus merasakan Allah itu selalu berada di depan kita, Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, dan Allah juga selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi manusia-manusia pilihan yang kelak akan menempati surganya Allah. Tentu saja hal itu kita harus koreksi diri, dan kita harus memantaskan diri agar kita menjadi orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga Allah yang sangat indah dan sangat luar biasa.
Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu percaya bahwa Allah ada dimanapun kita berada, yang selalu percaya bahwa kita akan dilihat oleh Allah. Apapun yang ada di dalam diri kita, bahkan hati kita terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat, luruskan hati kita, bersihkan hati kita, agar kita menjadi orang yang selalu berniat lurus hanya kepada Allah saja. Agar hati kita bersih, hanya Allah saja yang menjadi tujuan kita semua dalam beribadah. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang juga selalu berjuang untuk menjadi orang yang pantas. Pantas mendapatkan ridho Allah, pantas mendapatkan rahmat Allah, pantas mendapatkan kasih sayang, dan pantas mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, kebut-kebutan di jalan raya, pakai motor kuat dari baja, jangan pernah bosan mendengarkan mimbar agama Islam dari saya, walau kadang-kadang tausiahnya itu-itu saja. Keluar rumah jangan pakai rok mini, buka aurat kitalah yang merugi. Saya akhiri tausiah saya pada malam hari ini. Insya Allah, minggu depan kita bertemu lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

102FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1.

0: 107,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Di mana hari ini H+1 Idul Adha 1447 Hijriah. Bagi pendengar yang merayakannya, selamat merayakan Idul Adha dan juga tetap jaga kesehatan ya, dengan menu-menu makanan yang tersedia di meja ataupun di rumah tercinta. Baik pendengar, kembali hadir saya Ferli Jan dan juga beserta rekan Noval yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda pun dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda ataupun kegiatan seru ya yang ingin dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta di malam hari ini, dapat berbagi informasi bersama kami melalui WhatsApp persatu di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Anda, Andra and the Backbone dengan Sempurna.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, saya kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah drama radio produksi RRI Tual dengan judul drama Mutiara Hitam di Atas Meja. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan embal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Dinus anaknya yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi, dan embal, dan sesekali menatap piringnya.
2: Mama, tidak ada nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
3: Ah, begitu kah, Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketumpung saudara kandung. Dong yang jaga ketumpung moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi, kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketum ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
2: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kau makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
3: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang. Yang penting kita punya stok makan yang banyak. Seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
2: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada
3: Ya iya. Kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah, makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, Bapak Desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kah? Katong begini akhirnya katong pusing, tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri, ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama, ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lain.
3: Iya, Mama kan sudah bilang. Katong pun tanah luas toh. Subur sekali.

0: bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
1: Makan sudah tinus, ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya mama, terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
1: Tinus, ku sudah lihat toh. Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, selamat malam mendengar Pro 1 Jakarta. Senang kami bisa hadir kembali dalam program obrolan komunitas malam hari ini, di mana hari yang berbahagia dan hari yang berbagi di Idul Adha. Kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat, yaitu kurban dan rezeki yang berkah. Dan bersama dengan narasumber kita, Dr. Arief Fadila, LCMA, sebagai dosen ekonomi syariah UIN Ar Raniri Banda Aceh, sekaligus pengurus MES Aceh Besar. Dan kita akan mengulas bagaimana makna kurban tidak hanya sebatas ibadah tahunan, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan rezeki, kepedulian sosial, dan juga nilai keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita akan sapa. Selamat malam, Bapak Arief.
1: Selamat malam, Bapak.
0: Iya, dengan Verly malam hari ini, Pak Arief. Iya. Apakah...
1: Baik, terima kasih.
0: Apa kabar Pak Arief?
1: Alhamdulillah sehat, Bapak. Di Aceh baru selesai Isya.
0: Baik.
1: Jadi masih.
0: Iya, terima kasih Pak Arief sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini dalam program obrolan komunitas, Pak Arief.
1: Baik. Baik. Terima kasih Bapak atas undangannya.
0: Baik. Iya, Pak Arief, mungkin kita langsung akan memulai untuk obrolan kita di malam hari ini. Ya, dalam Islam, di mana kurban bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga pendidikan sosial. Nah, bagaimana menurut Bapak Arief hubungan antara semangat berkurban dengan keberkahan rezeki dalam kehidupan sehari-hari, Pak Arief?
1: Baik. Jadi, kurban ini adalah salah satu elemen ataupun juga ibadah hubungan sesama manusia. Jadi yang mana itu adalah perintah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Mm-hmm. Jadi ibadah kurban ini itu kalau surat Al-Kausar, surat yang salah satu surat terpendek di Al-Qur'an, itu bergandengan dengan salat. Mm-hmm. Fasholli lirabbika wanhar. Jadi di situ ibadah salat itu yang mana salat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan wanhar itu berkurban, itu di mana kita merelakan apa yang kita miliki. Baik. Jadi dalam esensi ibadah ataupun juga tujuan ibadah kurban ini apa? Kita merelakan apa yang kita punya gitu.
0: Baik.
1: Jadi perbedaannya kalau Idul Fitri kita memaafkan, mm-hmm. sedangkan Idul Adha itulah merelakan apa yang kita miliki.
0: Baik.
1: Jadi di situ kita merelakan apa yang kita suka. Nah, jadi dari situlah kita mengorbankan harta jiwa kita dengan dengan mengorbankan dengan sosok ataupun juga hewan yang kita korbankan gitu. Itulah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika diuji anaknya itu sebagai yang akan disembelih. Jadi ketika itu Allah menggantikan sosok Nabi Ismail ini menjadi hewan yang bisa disembelih. Itu adalah kibas ataupun juga kambing, biri-biri.
0: Baik.
1: Jadi di situ adalah itu mengorbankan ego kita untuk bisa mengorbankan apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan kita. Itu yang esensi dari ibadah kurban ini.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Arief. Yaitu merelakan apa yang kita miliki. Mungkin juga banyak orang yang merasa takut merelakan apa yang kita miliki ataupun hartanya berkurang ketika berbagi. Nah, bagaimana perspektif ekonomi syariah dalam memandang konsep memberi justru menambah, Pak Arief?
1: Baik, jadi dalam Islam sendiri, mm-hmm. tidak hanya dalam aspek ekonomi, jadi dalam aspek Islam sendiri, harta kita adalah harta yang kita keluarkan, bukan harta yang kita simpan. Jadi baik. Harta yang kita berikan, disitulah nilai keberkahannya. Nah, jadi dalam Islam itu, kita tidak diajarkan untuk memendam harta kita. Karena kalau kita memendam harta, kita akan disitu tersangkut ataupun juga sekali hak-hak yang perlu disalurkan, seperti barang-barang yang sudah mencapai kesepakatan zakat, seperti barang-barang berharga, emas, perak, dan juga barang-barang yang sekiranya itu bernilai melebihi yang ditentukan oleh Islam, itu akan disyariatkan untuk menyalurkan bagian dari yang kita punya itu kepada orang lain. Nah, maka oleh karena itu dalam Islam sendiri harta yang kita salurkan itu adalah harta yang kita punya gitu, bukan harta yang kita simpan. Jadi dengan adanya sistem ini, itu adalah sistem yang bisa membagikan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada orang tertentu, kepada orang yang tidak seberuntung kita. Baik. Jadi itulah salah satu hikmah kenapa kita itu adalah saling berbagi. Jadi dalam Islam itu bukan kita itu merasa kita itu memiliki harta yang banyak, akan tetapi kita bisa memiliki rasa syukur dan juga merelakan ataupun juga qanaah apa.
0: Ya. Baik, terima kasih penjelasan Pak Arief. Nah, sebagai akademisi ekonomi syariah dan juga penggerak literasi masyarakat, bagaimana Dr. Arief melihat fenomena gaya hidup yang konsumtif di tengah semangat ibadah, Pak Arief?
1: Ya, jadi dalam perspektif ekonomi Islam sendiri, jadi semangat Islam itu ataupun juga orang-orang Islam seluruh dunia itu menggiatkan untuk berkurban. Jadi di sini adalah di mana orang-orang yang tidak bisa memakan daging-dagingan, yang hanya bisa memakan apa yang ada di yang ada dia bisa temukan, misalkan ini yang kebanyakan orang hanya bisa makan tempe dan tahu. Jadi selama ibadah ini itu orang-orang bisa merasakan bagaimana nikmatnya daging. Itu juga salah satu mendukung juga program apa dilaksanakan oleh pemerintah. Baik. Itu mencegah stunting. Jadi dengan adanya daging ini juga bisa menjamin gizi masyarakat Indonesia juga. Jadi disinilah kesempatan kita itu bisa berbagi daging sehingga kita itu bisa bisa menjalankan apa yang diperintahkan dalam Islam, yaitu bisa berbagi apa yang kita berikan. Jadi dengan pergerakan kurban sendiri itu bisa menggerakkan nilai-nilai pasar sendiri. Jadi yang mana dari hal-hal yang simple, misalkan orang-orang yang jual misalkan plastik ataupun juga bumbu atau hal yang kira-kira itu tidak terlalu banyak permintaannya. Jadi ketika ada momen Idul Adha ini, itu semuanya akan saling terhubung gitu. Baik. Jadi situlah perputaran ekonomi di situ. Jadi saling menguntungkan di situ. Jadi tidak hanya bagi yang punya hewan kurban saja, akan tetapi yang berkaitan dengan kurban itu sendiri yang bisa menjadi nilai lebih di situ.
0: Baik. Iya. Nah, Pak Arief, banyak anak muda yang ingin sukses secara finansial tentunya. Nah, menurut Dr. Arief, bagaimana prinsip ekonomi syariah membimbing generasi muda mencari rezeki yang halal dan berkah, Pak Arief?
1: Baik. Jadi selama ini kita banyak sekali mindset kita ataupun juga pola pikir kita itu mencari rezeki itu hanya untuk bisa hidup. Jadi sebenarnya kita itu mencari rezeki itu bisa menjadi salah satu tujuan untuk kita itu bisa mencari ibadah. Jadi kita niatkan semua apa yang kita kerjakan itu ibadah. Jadi kita bisa mencari rezeki. Kita keluar rumah dari rumah untuk mencari rezeki, sebagai menafkahi anak istri ataupun juga bisa untuk menafkahi agar dia itu bisa semangat ibadah, juga bisa menurunkan itu bisa bernilai pahala. Jadi sisihkan apa yang kita dapatkan itu. Jadi kita itu tidak hanya mencari kesuksesan di dunia, kita juga harus mencari kesuksesan akhirat. Bagaimana itu yang terjadi di zaman sekarang? Banyak orang-orang mencari kerja hanya untuk mencari ketenaran ataupun juga FOMO, mencari yang ada di sosmed, tidak mencari standar yang akan yang dia raih di akhirat nanti. Itu yang perlu ditekankan di situ.
0: Baik. Ya, Pak Arief, sebagai pengurus MES Aceh Besar yang fokus tentunya pada literasi ekonomi syariah, tantangan apa nih yang sering ditemukan ya dari masyarakat terkait dengan pemahaman rezeki halal, Pak Arief?
1: Ya, baik. Jadi masyarakat Indonesia sendiri sekarang ini banyak sekali dilema dengan pragmatis.
0: Baik.
1: Harta tersebut tidak menjamin dia itu mendapatkan rezeki yang halal. Kadang-kadang apa yang dia lihat di sosial media ataupun juga di internet. Nah, jadi hanya mencari kenikmatan sementara. Jadi kalau kita lihat sekarang di sosmed itu banyak sekali bermunculan iklan-iklan pinjaman online ataupun juga pembelian dengan kredit. Nah, jadi itu salah satu tantangan bagi kita juga, bagaimana godaan itu sangat besar. Mm-hmm. Godaan menggunakan barang-barang yang mengandung riba, yang mengandung judi, itu mm-hmm. sangat bertebaran gitu di sekitar kita. Nah, jadi bagaimana kita ini bisa membentengi diri supaya kita tidak tergiur dengan hal tersebut ya. Dengan caranya ya kita bisa berdakwah kepada diri sendiri mm-hmm. dan juga ke keluarga-keluarga yang terdekat kita. Itu yang menjadi tantangan di saat ini. Apalagi sekarang mm-hmm. Indonesia itu salah satu pengguna judi online terbesar ya. Baik. Di dunia ya. Yeah. Melebihi negara-negara yang non-Islam gitu. Mm-hmm. Itu yang perlu kita ingatkan lagi kepada sesama Islam.
0: Baik. Ya, di tengah era digital dan media sosial, Pak Arief, kadang ibadah mudah menjadi ajang pencitraan. Bagaimana menjaga esensi kurban tetap murni karena Allah, Pak Arief?
1: Baik, mm-hmm. baik. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu Allah tidak menilai harta yang kita keluarkan mm-hmm. ataupun juga kurban yang kita kurbankan. Akan tetapi Allah itu menilai dari ketakwaan kita. Karena kalau kita sendiri mengorbankan binatang yang kita korbankan itu mm-hmm. untuk Allah, itu sebenarnya Allah tidak memerlukan itu. Karena okay. mm-hmm. Allah sendiri itu hanya memerlukan ketakwaan kita. Bagaimana kita bisa setelah kita berkorban itu, kita bisa lebih mendekatkan kepada Allah. Mm-hmm. Bagaimana kita itu bisa lebih bisa menumbuhkan jiwa sosial kita yang dulunya itu tidak peka ataupun juga tidak peduli. Jadi dengan adanya berkorban itu kita bisa ketemu dengan tetangga kita mm-hmm. ataupun juga orang-orang yang kita sebelumnya belum pernah terbayangkan bagaimana kehidupan dia. Jadi dengan momennya Idul Adha ini kita itu bisa silaturahmi dan juga bisa berbagi kelebihan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang lain.
0: Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Arief. Kita akan break sejenak, tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 0213440696 dan juga di 0213441499 ataupun melalui WhatsApp Pro1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sahabat pendengar, kita kembali hadir dalam obrolan komunitas dengan tema kurban dan rezeki yang berkah. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Arief Fadilah, LCMA, sebagai pengurus Divisi Literasi dan Edukasi Masyarakat Ekonomi Syariah, yang disingkat dengan MES, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga sebagai dosen Ekonomi Syariah, UIN, R. Raniri, Banda Aceh. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Pak Arief.
1: Selamat malam, iya. Bang Pembung.
0: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami, Pak Arief. Kita sambung kembali perbincangan kita. Apakah ada hubungan antara kebiasaan berbagi, sedekah, dan ketenangan hidup menurut kajian Islam maupun ekonomi syariah menurut pandangan Pak Arief?
1: Baik. Jadi dalam Islam sendiri, berbagi itu merupakan salah satu puncak kebahagiaan ataupun juga salah satu kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita menimbun ataupun juga menyimpan harta kita. Jadi apa yang kita lihat di perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW itu bagaimana Rasulullah itu saking dermawannya itu untuk diri sendiri juga tidak ada. Jadi kita jangan membayangkan bahwasannya Rasulullah itu adalah sosok yang tidak punya apa-apa. Rasulullah itu adalah pebisnis, seorang pebisnis, yang mana beliau itu bisa memberikan harta-harta terbaiknya kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi kita sendiri ini harus bisa mencontohkan teladan Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang nabi, akan tetapi bagaimana Rasulullah ini adalah seorang pebisnis yang mana bisa mengelola hartanya Sayyidah Khadijah, yang mana beliau ini adalah seorang saudagar, bagaimana bisa meningkatkan hasil jualnya apa yang dijual oleh Sayyidah Khadijah ketika berdagang. Jadi ketika kita bisa berbagi apa yang kita miliki, di situ adalah ada nilai-nilai yang kita tumbuhkan gitu, kepedulian sosial kita. Jadi apa yang kita berikan itu adalah harta kita, bukan apa yang kita simpan.
0: Ya. Baik, ya, Pak Arief, dalam pengalaman Pak Arief yang turun ke masyarakat, adakah kisah inspiratif tentang orang yang hidup sederhana tetapi terlihat rezekinya sangat berkah, Pak Arief?
1: Baik. Jadi alhamdulillah saya sendiri merantau di negeri Maghribi, negeri terbenam matahari, yaitu negara Maroko, tempat di mana negeri Arab itu yang lain itu sudah malam, di tempat sana masih sore. Baik. Jadi di situ negeri Maroko itu, jadi saya pernah 12 tahun di Maroko, dari S1 sampai S3 di Maroko. Jadi alhamdulillah sudah paham betul bagaimana keadaan di Maroko itu. Jadi di Maroko sendiri itu suasana Idul Adha sangat berbeda dengan Indonesia. Baik. Yang mana Idul Adha itu adalah sebagai hari raya besar dibandingkan Idul Fitri. Kalau kita di sini sebaliknya. Nah, jadi di Maroko itu, jadi Idul Adha itu masyarakat di sana hampir semuanya mewajibkan untuk membeli hewan kurban, yaitu kambing ataupun domba. Padahal setingkat dalam pemahaman fikih itu Maroko itu menganut mazhab Maliki, yang mana dalam pemahaman mazhab Maliki ketika berkurban itu hanya sunnah muakkadah, sunnah muakkad itu sunnah mendekati wajib, sama dengan Syafi'i, mazhab yang kita anut. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari masyarakat Indonesia seolah-olah hanya berkurban itu setahun sekali dalam seumur hidup. Bahkan banyak orang-orang yang mampu yang tidak berkurban setiap tahunnya, karena menganggap itu hanyalah ritual sekali seumur hidup. Padahal sunnah muakkadah, mendekat wajib. Bahkan dalam mazhab yang dianut oleh masyarakat Turki ataupun juga masyarakat yang ada di kawasan Asia Tengah, itu malah mewajibkan kurban itu, karena mereka menggunakan mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi itu mewajibkan kurban. Jadi kalau dalam sebuah hadis, jika kita tidak berkurban, maka janganlah mendekati musallaku ataupun juga tempat sholat kita. Itu yang salah satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi pentingnya itu adalah esensi ataupun juga nilai yang harus kita terapkan gitu dalam setiap tahunnya itu berkurban. Jadi di Maroko itu sampai-sampai masyarakat itu ada yang menabung setiap tahunnya.
0: Setiap tahunnya, baik.
1: Untuk bisa beli kambing di sana. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada bisnis musiman seperti orang-orang yang jual kayu bakar.
0: Baik.
1: Ada juga tempat-tempat buat masak masakan Maroko, jadi dari tembikar. Terus ada juga tukang asa-asa pisau biar tajam. Jadi di situ hidup itu perputaran ekonomi.
0: Baik.
1: Jadi masyarakat-masyarakat yang petani ataupun juga penggembala itu bisa mendapatkan hasil yang dia kumpulkan setiap tahunnya dari Idul Adha ini. Jadi masyarakat di Maroko itu walaupun mereka itu masyarakat yang tidak kaya, saya sebagai orang asing di sana itu merasakan keberkahan dari hari raya ini. Jadi yang mana kami setiap setiap harinya itu dapat daging dari tetangga.
0: Baik.
1: Bahkan kami yang tidak punya tidak punya kulkas sampai harus menitipkan rumah mereka
0: okay,
1: sampai kami
0: baik.
1: Membutuhkannya.
0: Baik.
1: Jadi itu salah satu keberkahan yang kami dapatkan di sana.
0: Baik. Ya. Luar biasa itu. Kisah inspiratif ya, bukan tentang orang tapi masyarakat yang ada di Maroko. Baik, terima kasih kisahnya ya. Dr. Arief. Nah, bagaimana komunitas dan juga lembaga seperti MES dalam mengambil peran dalam membangun kesadaran ekonomi umat yang lebih sehat, adil dan berlandaskan syariah, Dr. Arief?
1: Ya, jadi kami sendiri sebagai akademisi itu kami salah satunya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah. Jadi sebagai kami adalah seorang akademisi, itu tugas kami adalah menyampaikan. Yang menjalankan adalah pemerintah. Jadi yang menyusun regulator adalah pemerintah, dan kami sebagai akademisi itu bekerja sama dengan ulama. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat-syariat Islam ini bisa diterapkan ke dalam masyarakat. Nah, jadi kalau di Aceh sendiri kami mempunyai undang-undang khusus dalam penerapan ekonomi syariah. Jadi dalam sistem ekonomi syariah sudah diterapkan di Aceh ini kewajiban menggunakan bank syariah di Aceh ini.
0: Baik.
1: Jadi kalau di sini tidak ada bank konvensional. Jadi untuk terdekat harus ke provinsi lainnya. Nah, jadi provinsi Sumatera Utara itulah provinsi yang terdekat untuk bisa membuka akses bank konvensional kalau di Aceh. Kemudian kalau di Aceh sendiri itu banyak sekali komunitas yang menggiat dalam permasalahan ekonomi. Bagaimana ada yang terjun langsung ke pasar. Bagaimana kita bisa mengedukasi kepada penjual dalam bertransaksi. Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan dengan pasar itu tidak paham bagaimana dia itu bertransaksi. Jadi di sini kita peran MES dan juga ulama itu penting dalam menyiarkan dakwah ini. Karena itu yang perlu kita perhatikan. Karena ibadah yang kita fokuskan selama ini kebanyakan fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Akan tetapi hubungan manusia dengan manusia, dengan manusia dengan makhluk lainnya itu banyak sekali terabaikan. Kita lihat sekarang banyak sekali kita sebagai negara Islam itu tidak memperhatikan lingkungan. Sehingga banyak sekali muncul-muncul bencana alam seperti buang sampah sembarangan, tambah juga merokok tidak pada tempatnya dan juga membuat bising. Jadi seolah-olah banyak egoisme dalam beribadah karena dia tidak peduli dengan sesama manusia. Itu yang kita perlu tingkatkan sini.
0: Baik.
1: Kesadaran kita.
0: Baik. Ya. Pak Arief, sebagai penutup kebersamaan kita dalam obrolan komunitas, mungkin ada pesan reflektif di Idul Adha agar masyarakat tidak hanya merayakan kurban sebagai tradisi tahunan, tetapi sebagai momentum perubahan diri dan sosial. Silakan, Pak Arief.
1: Baik. Dengan momentum Hari Raya Kurban ini, mari sama-sama kita korbankan apa yang kita keakuan ataupun juga keegoan kita menjadi saling peduli dan saling peka terhadap sosial kita. Karena kita melihat sekarang ini kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mm-hmm. Banyak sekali yang perlu kita perhatikan di sekitar kita. Jadi mari sama dengan Hari Raya Kurban ini, kita bisa meningkatkan solidaritas kita dan kepekaan sosial kita terhadap sesama.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Arief. Semoga semangat berbagi dan juga mencari rezeki yang halal serta berkah bisa terus hadir dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menjelang Idul Adha, tetapi juga bisa menjadi karakter dengan gaya hidup umat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu, Dr. Arief. Ya,
1: terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Insya Allah kita jumpa lagi.
0: Semoga kita bisa berjumpa di obrolan lainnya. Selamat malam, Pak Arief.
1: Ya, selamat malam.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema kurban dan rezeki yang berkah bersama dengan narasumber kita, Dr. Arief Fadilah, LCMA, sebagai pengurus Divisi Literasi dan Edukasi Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga sebagai dosen ekonomi syariah UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Semoga bermanfaat untuk Anda. But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Jim Reefield, Welcome to My World, yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu. Saya Fadli Jan kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, ruang di mana kita bisa berbagi cerita, kenangan, dan rasa yang mungkin pernah singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selama 2 jam ke depan, akan memilihkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di era 50 sampai dengan 70 yang tentunya bisa membawa kita ke masa-masa indah ya. Anda pun bisa berpartisipasi bersama kami dalam program Ruang Rindu melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun WhatsApp di 0811-7972-7912. Bisa menyiapkan cerita dan juga kenangan Anda karena malam ini kita kembali ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: tajuk A Night at the Opera, dan di mana Freddie Mercury yang menulis lagu ini ya, yang juga versi studio menggunakan piano dan harmonisasi vokal khas Queen. Dan saat konser tentunya penonton turut menyanyikan bagian chorus bersama dengan Freddie Mercury, dan menjadi salah satu lagu balada ikonik dalam sejarah rock. Yang pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk hari ini edisi Golden Memories ya pendengar, lagu-lagu yang dirilis di era 50 sampai dengan 70, 3 abad tentunya, yang akan kami putarkan di ruang dengar Anda. Kami tunggu saat ini juga di kedua telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Di WhatsApp kita akan sapa bersama dengan Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Kak Ferli.
0: Selamat malam, Kak Puja. Apa kabar, Kak Puja?
1: Aduh, kabar sangat baik, tapi saya baru dengar ke Verly suara kok.
0: Iya, kembali menemani pendengar Pro 1 ya di program Ruang Rindu, Kak Puja. Terima kasih, Kak Puja.
1: Oh, iya. Oke lah kalau begitu. Kak Verly dengan bahas sendiri atau bareng teman-teman?
0: Teman-teman sudah kembali ke rumah, jadi tinggal sendiri, Kak Puja. Iya.
1: Oh, kasihan Kak Verly, nanti hati-hati pulangnya sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin, terima kasih Kak Puja.
1: Tanpa gangguan apapun di jalan.
0: Amin, iya. Okay. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan dari 50 sampai dengan 70-an, Kak Puja, lagu apa yang bisa kami putarkan?
1: Aduh, kalau 50 Kak Verly tolong pilih, saya 3.
0: Baik.
1: Itu hafal.
0: Iya, aku pilihkan ya, dari 3 Kak Puja pilih. Dari Ernie Johan dengan Usah Kau Goda. Terus juga ada Bimbo dengan Balada Seorang Penyiar, atau Krisye dengan Cintaku?
1: Bimbo saja.
0: Bimbo saja, baik. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Kak Puja?
1: Oke, lagu ini spesial buat Kak Verly yang lagi bertugas beserta all crew yang sudah pulang tadi. Semoga selalu sehat, sehat dan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Juga buat Ibu Dinding, Bu Merpati, buat Kak Joyce, Kak Diona, juga buat Bu Yati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, juga buat Pak Andi Yudhistira mewakili seluruhnya saja.
0: Baik.
1: Oke, baik, buat Kak Verly, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Baik, Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita sambung siapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Bang Verly.
0: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa dan di mana, mohon maaf?
2: Bu Wigati di Wonosobo.
0: Ibu Wigati di Wonosobo, baik. Apa kabar, Ibu Wigati?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik, Bang, sehat Ferli. Selalu ya, senang
2: baik,
0: mendengarnya.
2: Baik ya, buat
0: iya.
2: Bang Ferli.
0: Baik, terima kasih Bu Wigati. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kemeriahan ataupun keseruan di H+1 Idul Adha di Wonosobo, Ibu Wigati.
2: Seru sih, masih ada yang potong-potong itu masih ada.
0: Masih
2: untuk
0: ada
2: kantor-kantor
0: ya.
2: Biasanya ya kantor, dinas-dinas itu hari tadi masih
0: berlangsung ya, keramaiannya
2: masih berlangsung. Kalau kemarin itu di ini umum ya, kalau yang tadi itu di kantor, di sekolah itu pada hari
0: plus satu
2: pagi tadi.
0: Baik
2: ya. Di sini seru Bang Verly, di perumahan seru.
0: Terasa juga ya, Pak, di perumahan ramai.
2: Iya, okay. Kemarin, iya. Jadi habis acara sholat id di masjid, terus dilanjutkan, kalau sini bilangnya berbuka bersama ya, habis sholat, makan bersama, itu satu RW rame-rame.
0: Wah, ramai sekali berarti. Wah. Sampai satu RW,
2: iya.
0: Ibu Wigati.
2: Termasuk yang lintas agama juga ya, hadir juga itu.
0: Baik.
2: Jadi rame-rame. Kita bersama-sama habis itu baru mulai potong-potong gitu.
0: Oke.
2: Semua kerja, ibu-ibunya semua kerja. Jadi bapak-bapaknya, ibu-ibu bagian yang misah-misah, naning-naning gitu. Bapak-bapak yang potong-potong.
0: Bagian potongnya, baik.
2: Iya. Jadi semua kerja
0: gotong royong ya.
2: Iya, gotong royong. Apa kebersamaannya di sini
0: terasa.
2: Alhamdulillah masih terjaga.
0: Baik, terima kasih gambarannya Ibu Wigati. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 70, Ibu Wigati.
2: 50 sampai 70 dari Krisye.
0: Krisye yang berjudul?
2: Iya. Apa ya? Krisye tahun 70. 60 70 cinta. Cintaku.
0: Cintaku bisa diputarkan, iya, untuk lagunya. Iya, dikirimkan untuk,
2: oke,
0: siapa lagunya, Ibu?
2: Lagunya buat Kak Puja tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat istirahat mungkin. Buat Bang Ferli, selamat tugas.
0: Terima kasih, Ibu.
2: Sehat selalu.
0: Doa yang
2: pulangnya
0: sama.
2: Hati-hati, jaga kesehatan.
0: Amin, doa yang sama, Ibu Wigati.
2: Oke, salamnya buat Bang Ray juga, Bu Alma, semuanya. Oke, terima kasih Bang Ferli.
0: Terima kasih, Ibu Wigati. Ditunggu untuk lagunya, selamat malam. Baik, dari Ibu Wigati di Wonosobo kita juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Shalom, selamat malam Ferli, ada Ibu Eren di Tangerang. Selamat malam Ibu Eren. Request lagunya dari Black Brothers dengan Lonceng Kematian. Terus juga Ade Manuhutu dengan Mari Bernyanyi. Izinkan saya memutarkan lagu dari Ade Manuhutu ya Ibu Eren. Salamnya untuk Ma Ferli dan juga kru, semoga sehat. Amin, doa yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Kalau tidak ada beberapa alternatif song yang sudah disiapkan, terima kasih. Dan informasi Tangerang, cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi yang merayakannya. Baik, dari Ibu Iren juga ada Ibu Dindin di Bekasi. Malam Ibu Dindin. Iya, request lagunya dari Paper Rose Roses dengan Somewhere Between Together Again. Salamnya untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Sitma. Betul ya? Ya, Ibu Yati Rustam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Ibu Wulan, Ibu Ana Kadio, Naka Puja, Ibu Eka, Cikuria, dan terima kasih. Sehat bahagia selalu. Doa yang sama untuk Ibu Dindin ya. Dan juga ada Ibu Tari. Terima kasih untuk Ibu Tari sharingnya. Mungkin ada lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini. Kami juga tunggu tentunya. Baik, di line telepon juga ada yang terhubung. Kita akan sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam dengan Ibu siapa
3: selamat
0: dan
3: dimana? Selamat malam, Mas Ferli.
0: Iya, selamat malam, Ibu.
3: Dari Bu Eti di Ciracas.
0: Ibu Eti di Ciracas ya, apa kabar Ibu Eti?
3: Kabar baik, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Eti, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 70.
3: Minta lagu Ernie Johan.
0: Ernie Johan yang berjudul?
3: Lagunya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur disiapkan terlebih dahulu. Oh iya, sudah ada lagunya. Dikirimkan untuk siapa, Ibu?
3: Ada lagunya.
0: Ada lagunya. Alhamdulillah, iya.
3: Dikirim... Kenangan aku masih di Aceh dulu tuh.
0: Di wilayah mana ya Acehnya, Ibu Eti?
3: Saya Aceh, saya Banda Aceh dulu pernah. Saya lahir di Padang.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tapi kecil-kecil dibawa bapak tugas ke Aceh, Banda Aceh.
0: Untuk relasinya dari lagu ini, di sana sering diputar, Ibu ya?
3: Oh sering, waktu itu kan zaman Ernie Johan, Teti lagu jam Teti Gadi itu Titik Puspa, lagu Marilah Kemari, Si Hitam.
0: Oke, jadinya lagu ini memiliki makna tersendiri ya, Ibu Eti.
3: Iya.
0: Iya, dikirimkan untuk siapa lagunya, Ibu?
3: Tadi buat Bu Dindi, buat Bu Wigati di Wonosobo, buat Bu Ulan, Bu Helmi, Bu Titik Dewi, Bu Tati Munawa. Tadi yang dari Maluku Pak, Kak Puja ya?
0: Kak Puja di Bintuni Papua.
3: Salam kenal.
0: Iya.
3: Buat Bu, apa lagi, Bu Yati Suyanto, Bu Saurin, Bu Anisya di Depok, Cik Guria, Pak Litopan. Ya semua-semuanya ya Mas Ferli.
0: Baik.
3: Kak Dinda di Bogor.
0: Iya.
3: Semua-semuanya Mas Ferli.
0: Baik.
3: Buat Mas Ferli selamat tugas. Hati-hati pulang sampai ke rumah Mas Ferli ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Eti.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas. Iya pendengar, kita akan memutarkan ya lagu yang sudah kami siapkan. Bagi pendengar yang ingin menambahkan playlist kami, dapat menghubungi di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Ade Manuhutu dengan Mari Bernyanyi Syalala yang dipopulerkan oleh Ade Manuhutu, penyanyi Indonesia era 90, 70 sampai dengan 80-an ya, asal Ambon. Dan lagu ini dirilis di album volume kedua Ade Manuhutu yang diproduksi oleh Remako dan juga dengan nuansa ceria dan isi listening khas 70-80-an. Baik, bergar kita masih dalam program Ruaridu edisi lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70 yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Tentunya bisa merequest langsung di kedua telepon kami di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1. Baik, di WhatsApp kita akan kembali menyapa. Untuk Ibu Dindin, izinkan saya memutarkan lagunya dari Janet Jackson ya, dengan Together Again. Oke, juga ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat Kuswanto di Permunjul, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk Maverly dan kru selama bertugas. Request lagu yang berjudul Leonie dari Arjun Brass. Kalau tidak ada, Rest Your Love on Me dari The Bee Gees. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Maharani, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Rista, Ibu Dindin, Kapuja, Tedinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan juga pecinta Ruarindu dimanapun berada. Semoga sehat dan terima kasih. Tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Kuat Kuswanto. Baik, juga ada Bung Brandy di Bogor yang mengirimkan voice note. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu.
1: Halo Ruarindu, selamat malam. Dengan Brandy Bogor, bisa request lagu After Love Is Gone dari Earth, Wind and Fire. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu malam hari ini. Khusus untuk Bang Rey yang ada di Cipinong, Cika yang ada di Aceh. Salam buat kru yang bertugas malam ini. Salam rindu. Thank you.
0: Terima kasih juga untuk Bung Brandy. Untuk lagu sudah disiapkan, lagu dari Earth, Wind and Fire yang berjudul After the Love Has Gone. Baik, juga kita akan sapa ada Leni di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat malam untuk Leni. Request lagu yang berjudul Yesterday Once More dari The Carpenters. Ini juga salah satu favorit saya. Ya, salam untuk penyiar yang selalu memanjakan komunitas para emak-emak dan juga peminta lagu klasiknya. Terima kasih untuk Leni juga ya. Semoga suasana di malam Jumat yang khusyuk ini lebih bisa menyenangkan. Terima kasih untuk Leni. Oke, juga kita akan sapa ada Ibu Saurin ya. Selamat malam Ibu Saurin. Request lagunya dari Angle Humberdick yang berjudul The Last Waltz. Terima kasih dan selamat bertugas. Kalau belum tersedia, pilihkan saja lagunya Bung Verly. Terima kasih Ibu Saurin, akan kami putarkan tentunya lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda. Oke, terakhir kita akan sapa. Selamat malam Ruarindu, ada Irman Priyatna di Curug, Tangerang. Salam untuk teman-teman alumni MPK 89 Semea Negeri Bogor. Request lagunya dari Richard Cookent dengan Just For You. Terima kasih Pro 1 FM. Terima kasih juga untuk Irman sudah berkenan hadir bersama kami di program Ruarindu. Baik, kita akan juga menyapa ada Bung Haris di Kalianyar. Kita akan sapa. Halo, selamat malam Bung Haris Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bung Berli.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar, Bung Haris?
2: Alhamdulillah baik,
0: Mas. Alhamdulillah baik, ya. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 70 malam hari ini, Bung Haris.
2: Iya. Dari Ernie Johan, Mas.
0: Ernie Bayur. Teluk Bayur, baik. Ini sudah disiapkan, dikirimkan untuk siapa lagunya, Bung Haris?
2: Untuk Ibu Siti Masyaro, Ibu Dindin, Bu Alma, Kak Puja, Kak Ana, Pak Kuat, Bang Rey, Pak Litopan, dan juga untuk Mas Perli, tetap sehat selalu dan
0: amin, semangat. Amin, doa yang sama Pak Haris.
2: Iya, gitu aja Mas.
0: Baik, ditunggu untuk lagunya. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Perli, sama-sama.
0: Baik, dari Pak Haris di Kalianyar, di line telepon kita juga akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Ali Topan di Menteng.
0: Pak Ali Topan di Menteng, apa kabar Pak Ali?
3: Kabarnya baik.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Iya, Pak Ali, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini di era 50 sampai dengan 70, baik mancanegara ataupun Indonesia.
3: Loving You.
0: Mohon maaf, Pali.
3: Ya.
0: Lagu yang berjudul?
3: Still Loving You.
0: Still Loving You dari Scorpion.
3: Ya.
0: Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa?
3: Ibu Dindin ya di Bekasi. Mm-hmm. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ibu Saurin. Tadi Pak Aris ya.
0: Mm-hmm.
3: Sama Pak Uat ya. Buat Umi ya. Buat Ibu Bulan. Apa lagi? Udah semua aja deh.
0: Baik, untuk semuanya.
3: Buat Bang Pirli. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, dong sama Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ali, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Ali ya, yang memberikan lagu dari Scorpion dengan Still Loving You. Ya, bagi pendengar juga yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, masih kami tunggu di kedua line telepon ya, di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Anita Bryan with Paper Roses. Di mana lagu ini masuk dalam album bertajuk Her Anita Bryan in Your Home Tonight, dan ini menjadi lagu hits terbesar Anita Bryan dalam posisi kelima ya, tangga lagu Billboard Amerika. Dan lagu ini bercerita tentang cinta palsu ataupun cinta yang hanya terlihat indah di luar, seperti mawar kertas yang tampak cantik tetapi tidak asli, pendengar. Ya, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih kami tunggu ya requestan dari Anda saat ini juga di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1. Di WhatsApp kita akan sapa kembali. Ada Ibu Eka ya. Selamat malam. Ibu Eka minta diputarkan lagunya dari Jim Reef dengan Welcome to My World. Tadi sudah diputarkan di awal lagu, Ibu. Oke, salamnya untuk Ibu Sorin, Ibu Muji, Ibu Risa, Ibu Dindin, Ibu Ana, Ibu Anisal, Ibu Ria, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, Ibu Ana, dan lain-lainnya. Doma Ferli, terima kasih dan selamat bertugas. Karena sudah diputarkan sebagai lagu pembuka, jadi diganti dengan Gang Kelinci dari Lilis Suryani. Terima kasih, Ma Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Berarti sangat menyimak ya dari awal di program Ruang Rindu. Terima kasih banyak, Ibu Eka. Ditunggu untuk lagunya. Juga ada Joyce, selamat malam. Joyce di Bekasi minta lagu dari Kus Plus yang berjudul Pelangi atau Ayah. Salam untuk Ibu Eka, Ibu Risa Siregar, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Dindin, Bang Ri dan semua pendengar setiap Pro 1 dan tetap semangat. God bless you too untuk Kak Joyce. Oke, juga ada Bung Ray di Cibinong, kita akan sapa. Selamat malam Bung Ray, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Bung Ferli?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Ray?
1: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
0: Pun diberikan kesehatan.
1: Lagu tahun 1950 sampai 70.
0: Betul, Bung Ri. Nah, kira-kira lagu apa yang bisa kami putarkan?
1: Minta ini aja deh, The Rolling Stone.
0: The Rolling Stone yang berjudul?
1: Yang berjudul Angie.
0: Angie, baik, disiapkan untuk lagunya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada ya?
0: Ada lagunya, Bung Ri.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, dikirimkan untuk siapa lagu tersebut?
1: Baik, selamat malam, selamat menikmati lagu dari saya ya buat Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, Bung Bram, Bung Brandy, Teh Dinda, Ibu Wigati, Ibu Maharani, Ibu Dindin, Ibu Rista Sireka, Ibu Siti Mesaro, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Diona, Ciguria, Ibu Yati Suyanto, dan Ibu Eti di Ciracas, juga Ibu Siti Maisaro. Demikian Bung Ferli, terima kasih.
0: Baik. Terima kasih, ditunggu untuk seruput, lagunya Bung Ri.
1: Seruput dulu kopinya Bung Ferli.
0: Seruput dulu kopinya biar semangat. Terima kasih Bung Ri, selamat malam.
2: Baik. Selamat malam.
0: Iya, dari Bung Ri di Cibinong di line telepon sudah ada yang terhubung, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Memori lewat lagu.
0: Baik, terima
3: selamat
0: kasih.
3: Selamat malam Mas Berli.
0: Selamat malam. Iya, dengan ibu siapa dan di mana?
3: Dari Bogor, Mas Berli, Ibu Mujiati.
0: Ibu Mujiati di Kota Hujan Bogor. Apa kabar Ibu Mujiati?
3: Baik.
0: Baik, sehat, sehat ya.
3: Lalu,
0: alhamdulillah.
3: Juga begitu sehatnya.
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih Ibu Mujiati.
3: Iya, amin.
0: Baik.
3: Bagaimana dengan cucu-cucu oma di rumah?
0: Sehat, alhamdulillah ya, diberikan kesehatan Ibu Mujiati. Terima kasih.
3: Puji iya. Tuhan.
0: Puji Tuhan.
3: Lagi lucu-lucunya kali Mas Berli ya.
0: Betul, Ibu Mujiati. Seimbang iya. Ya, dengan lucu dan juga kenakalan anak-anak. Iya.
3: Sama, cucu-cucu saya juga yeah. Begitu. Aduh, makanya kadang-kadang omanya nggak sempat kalau bergabung itu kadang-kadang.
0: Tidak apa-apa, iya. Memang harus dipantau juga sebagai orang tua. Tumbuh kembang
3: iya,
0: anak.
3: Betul. Tapi tetap mendengarkan Pro 1.
0: Terima kasih tetap, banyak Ibu
3: walaupun
0: Mujiati.
3: Walaupun tidak bisa bergabung.
0: Iya.
3: Ya, puji Tuhan malam ini bisa bergabung.
0: Terima kasih banyak.
3: Iya, Mas Perli.
0: Iya,
3: senang
0: untuk
3: banget
0: lagu.
3: Ini lagu tahun 50,
0: oldies,
3: 60,
0: ya?
3: 70.
0: Iya.
3: Puji Tuhan, biasanya kan 80 sampai 90.
0: Betul, paling old itu 80. Saat ini sudah diminta oleh manajemen, ayo hari Kamis
3: iya.
0: 50 sampai 70 dan kita menjalankan tugas saat ini. Iya.
3: Oh iya, iya. Amin, amin. Saya minta lagu dari Connie Francis.
0: Connie Francis?
3: Mr. Love. Mr. Love.
0: Dari yang berjudul Mr. Love ya. Baik.
3: Kalau ada.
0: Ada untuk lagunya Mr. Love. Dikirimkan untuk siapa Ibu?
3: untuk semua aja sahabat-sahabat Ruang Rindu yang malam ini lagi semua monitor lagi mendengarkan per satu. Tidak saya sebutkan satu persatu, pokoknya buat semua

Siregar. Masih kami tunggu di kedua line telepon. Oke, ada Ibu Risa Siregar. Selamat malam, Ibu Rista. Request Gerimis mengundang dari Slam. Kalau misalkan 70 bisa aku coba putarkan, Ibu, ya. Akan aku pastikan kembali. Ataupun Krisi dengan Aku Cinta Dia. Ya, salamnya untuk Ibu Mujiati, Ibu Sorin, Ciguria, Ibu Yati Suyanto, Ibu Joyce, Pare, Pak Kuat, Ibu Ana, Kak Puja, salam kompak selalu ya. Dan terima kasih, sehat selalu. Doa yang sama untuk Ibu Rista. Ya, terakhir kita sapa dari 0889-8059, sekian-sekian. Selamat malam Pro 1 Jakarta dan Bang Ferli, ada Ibu Rita di Surabaya. Selamat malam, Ibu Rita. Ini Ibu Rita pendengar Pro 4 juga ya, mungkin ya. Ya, minta lagunya Can Take My Eyes Off You dari Frankie ataupun dari The End of the World dari Skeeter Davis. Ini salah satu lagu favorit saya dari Skeeter Davis, The End of the World ya. Terima kasih dan sehat bahagia selalu. Salam untuk semua yang sedang bertugas dan selamat bergabung untuk Ibu Risa di Rita di Surabaya dalam program Ruah Rindu. Iya, baik. Sekali lagi berkenan untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 70. Masih kami tunggu di kedolan telepon Pro 1 RR Jakarta di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp tentunya bisa dalam bentuk chat, voice note dan juga call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Connie Francis with Mr. Love. Lagu yang bisa dikatakan melankolis ya pendengar, karena seorang perempuan yang sedih karena ditinggal sang kekasih, tapi karena isi listening dari khas dari Connie Francis terbayar ya. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk Connie Francis Sings The Songs of Littrice yang ditulis oleh Littrice dan Barry Mason. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu edisi spesial era 50 sampai dengan 70-an. Kita akan sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Bung Musel di Surakarta, Jawa Tengah. Apa kabar Bung Musel? Salam sehat di sana. Selamat malam, kabar sehat semuanya ya. Kompak dari kota Solo, bagi yang penyiar Verly, kabar sehat ya. Kalau bisa diputarkan lagu dari The Bee Gees, yang mana nih Bung Musel? Mungkin ada lagu yang sudah ingin didengarkan, ditunggu ya. Baik, juga ada selamat malam kakak, perkenalkan dari Raka di Tangerang, request lagu dari Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan. Waalaikumsalam. Baik, tapi untuk lagu Nika Ardila belum bisa diputarkan di malam hari ini karena edisi 50 sampai dengan 70-an ya. Oke, ditunggu kembali untuk requestannya karena Nika Ardila di awal 90-an karya-karyanya. Oke, sambung sapa ada Endang Hutomo di Depok. Selamat malam untuk Ibu Endang. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, Ibu Endang Hutomo di Cimanggis, request lagunya Dream of Me dari Mike and Katie Kisson. Salam untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, untuk Mbak Verly dan juga kru, selamat bertugas, khususnya untuk Ibu Chip di Depok ya. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Kalau gak ada lagunya dipilihkan saja. Terima kasih juga untuk Ibu Endang Hutomo. Kembali menyapa ada Echa Hamid di Bogor. Apa kabar Kak Echa, sehat ya? Iya, maaf ya, request lagu dari ABG dong, Angkatan Babi Gue. Iya, ataupun kakek juga ya, bisa nih untuk lagu-lagu yang diputarkan malam hari ini karena era 50-an. Oke, minta lagu dari Matt Monroe dengan Yesterday, ataupun dari Neil Sedaka dengan Oh Carol, I Got One Fool. Baik, ataupun Nat King Cole dengan I Falling In Love. Terima kasih dipilihkan untuk lagunya. Salam ya. Baik, nanti untuk notes-nya akan saya bacakan kembali. Kembali menyapa juga ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Request lagu dari Yuni Shara dengan Desember Kelabu. Ini tidak bisa diputarkan, tapi kalau untuk Soldier of Fortune akan saya pastikan terlebih dahulu ya. Salam sehat selalu juga untuk Ibu Sri. Ya, pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Kami buka di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91.4 Produser 1 RRI Jakarta, Frankie Valli dengan Can't Take My Eyes On You sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu edisi 28 Mei 2026. Tentunya saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Kamis dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

2FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Bu, Adi jalan dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak. Nanti pulang cepet kan?
0: Gak bisa Bu, Adi nanti ada janji sama teman-teman.
1: Padahal cuma pengen ngobrol sebentar. Sepi.
2: Usia senja seringkali membawa rasa sepi. Waktu kita mungkin terbatas, tapi kehadiran kita adalah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Sapa mereka, luangkan waktu, karena lansia berhak bahagia.
3: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
4: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

91,21 RRI Jakarta. Arsy Widianto featuring Siva Haju dengan Cinta Terakhirku sebagai lagu penyambung kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Cara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Renungan kali ini mengisahkan seorang anak perempuan bernama Xian Xian yang berumur 3 tahun asal Ruzhou, Provinsi Hainan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya yang bernama Wang Huixian yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Xian Xian pun mengambil makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minuman, bahkan membuang kotoran. Kondisi seperti ini membuat Wang Huixian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal-hal tersebut untuknya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Beruntungnya, ada seseorang yang merekam kisah Xian Xian dan membagikannya ke media sosial yang kemudian videonya viral. Dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh. Dan Xian Xian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Cintailah mereka.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 29 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Gimana bangun paginya? Segar, bugar, atau ada yang masih kayaknya mager nih karena menikmati long weekend-nya ya? Tapi tetap semangat juga buat yang harus bangun pagi seperti saya, harus tetap beraktivitas. Semoga tentunya dengan apa yang Anda lakukan di hari ini, hari Jumat penuh berkah ya, membawa hal-hal yang baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Nanti di Putihara Pagi boleh bergabung di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

yang dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik, kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."

menemani Anda di Jakarta pagi ini pendengar. Dan pagi ini sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita akan simak Murattal Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 berikut ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro1 Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi hari ini dengan tema refleksi ibadah kurban dalam peningkatan kualitas ukhuwah Islamiyah. Seperti apa yang perlu dipahami pendengar Pro1? Silakan, Pak Ustaz.
5: Baik, terima kasih Mbak Binda. Sebelumnya suara saya jelas kan?
4: Jelas, jelas.
5: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasholli li rabbika wanhar, inna sya'niaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Baik, pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Jakarta yang saya hormati, alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa diberikan kesempatan untuk menikmati pagi yang sejuk, untuk menikmati kenikmatan ibadah sholat subuh yang tadi sudah kita laksanakan, dan diberikan kesempatan untuk menjalankan hari yang penuh semangat dan keceriaan. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udma dari beliau pada hari kiamat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Jakarta, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah refleksi atas ibadah yang 2 hari kemarin kita laksanakan, yakni ibadah kurban. Mungkin hari ini kita tidak akan banyak membahas dalil tentang atau kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi ingin membahas mengenai refleksinya pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Baik Mbak Binda dan juga masyarakat RRI Pro 1 Mutiara Pagi. Nah, ibadah kurban ini yang sering kali kita lihat, mungkin bagi sebagian orang ibadah kurban ini hanyalah sebuah ibadah rutinitas tahunan. Jadi pagi hari kita sholat Id, kemudian setelah sholat Id kita menyembelih hewan kurban, dipotong, dibagikan, selesai. Mungkin bagi sebagian masyarakat hanya seperti itu rutinitas tahunannya. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih jauh, ada banyak hikmah secara sosial yang ibadah kurban itu sangat penting loh untuk ukhuwah Islamiyah, wabil khususnya mungkin di Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita lihat, hakikat dari ibadah kurban itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah atau ibadah kita kepada Allah.

0: tapi juga masuk ibadah ghair mahdhah atau ibadah sosial. Nah, beda seperti sholat gitu kan. Sholat, ya kita wudu, sholat dengan khusyuk, salam, selesai. Karena sholat itu ibadah kita dengan Allah. Kita khusyuk dengan Allah, kemudian kita melakukan segala rukun dan juga sunnah-sunnahnya hanya untuk Allah. Tetapi beda dengan kurban. Kurban dalam niatnya kita mengorbankan sesuatu untuk Allah. Kita mengorbankan harta benda kita, dibelikan menjadi hewan kurban untuk Allah. Itu hakikatnya memang untuk Allah. Tetapi ada hikmah sosialnya. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj, kalau ketika kita menyembelih ibadah kurban, daging dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu hanyalah ketakwaan. Nah, lantas kemana daging-daging kurban ini? Daging-daging kurban ini diberikan kepada masyarakat sekitar, kepada yang berkurban, kepada panitia, wabil khusus juga kepada fakir miskin. Nah, jadi ketakwaan kita yang sampai kepada Allah, dagingnya sampai kepada masyarakat. Nah, mungkin bagi sebagian masyarakat kota yang terbiasa memakan daging dalam kesehariannya, terkesan biasa. Mungkin hikmahnya dalam volume yang lebih besar saja ketika datang ibadah kurban itu. Yang sebelum-sebelumnya biasa makan daging, Idul Adha, volumenya makin naik saja. Tapi bagi sebagian orang yang memang apalagi di pedesaan, apalagi di wilayah 3T, yang mungkin saja dalam satu tahun itu sama sekali mereka tidak mencicipi daging kurban, apalagi sapi, misalkan karena dengan harga yang sangat mahal atau kelangkaannya di wilayah 3T. Ketika datang Idul Kurban, Idul Adha ini menjadi sebuah penyemangat mereka. Mereka melihat bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara muslim mereka yang sangat pengertian dan peduli terhadap mereka. Ini sempat saya rasakan sendiri ketika saya melakukan pengabdian di Flores, NTT. Ketika ibadah kurban, masyarakat itu sangat menanti-nanti. Karena mereka sadari sendiri ketika mereka membeli daging kurban atau daging sapi lah ya. Daging sapi atau daging kambing, mereka gak mampu dalam keseharian. Kemudian ketika datang Idul Kurban, mereka bisa menikmati itu semua. Dan tidak hanya perut mereka yang terisi, tapi keimanan mereka pun terisi. Karena dengan namanya manusia ya, ketika ada sebuah pemberian fisik, dalam artian ini pemberian daging kurban, mereka senang, hati mereka senang, maka ibadahnya pun meningkat. Ketika ibadah meningkat kepada Allah, kemudian rasa syukur, rasa ketergantungan atau keterikatan dengan sesama saudara muslim itu semakin kuat. Jadi hikmah ukhuwah Islamiyahnya itu sangat terasa bagi saudara-saudara kita yang mungkin di 3T. Ini kita bahas dulu yang benar-benar merasakan ya. Di wilayah 3T itu sangat merasakan sekali. Nah, kemudian Yang sebelumnya mungkin mereka ini saling tidak bertegur sapa, apalagi dengan kalau di wilayah luar kan kemajemukan itu mungkin terasa berbeda. Beda seperti di kota metropolitan antar antar satu suku dengan suku lain sudah terbiasa hidup berbarengan. Tapi di wilayah lain mungkin di sebagian wilayah 3T identitas kesukuan itu masih kuat. Kamu dari suku mana, kamu dari suku mana, itu masih kuat. Tapi ketika Idul Kurban, dari manapun mereka terima. Sehingga sekat kesukuan itu perlahan terkikis. Karena sama-sama saling menikmati, sama-sama saling beribadah, itu menjadi sebuah momen. Karena namanya perpecahan atau krisis identitas atau ya apa namanya, isu SARA gitu kan, termasuk masalah suku itu sangat pelik bagi sebagian masyarakat kita di luar sana, sangat pelik. Dan biasanya baru bisa terselesaikan itu di meja makan. Nah, jadi ketika sudah sama-sama menyantap makanan yang sama, maka semua identitas-identitas yang sebenarnya berseberangan itu hilang saja. Nah, termasuk juga dalam Idul Kurban, ketika sama-sama makan daging dari sapi hewan yang sama, maka itu menjadi sebuah peluang untuk terangkatnya semua perbedaan-perbedaan identitas. Baik itu perbedaan suku dan lain-lain. Yang sebelum-sebelumnya ada perang antar suku, ada perang antar wilayah gitu kan. Ketika Idul Kurban itu nyaris tidak ada. Itu nyaris tidak ada. Karena kita sama-sama berpesta, menikmati sebuah santapan yang bisa disebut jarang sekali dinikmati. Nah, ini menjadi sebuah pertanda kalau ketika kita meningkatkan kualitas kita dalam ibadah kurban, maka tidak hanya ibadah mahdhah, hubungan kita dengan Allah saja yang menguat, tapi hubungan sosial pun semakin menguat. Kemudian yang selanjutnya, yang saya lihat, ketika Idul Fitri, kita bandingkan ketika Idul Fitri, masyarakat kota itu ya bisa disebut 80% semuanya mudik. Kembali ke kampung halaman masing-masing, maaf-maafannya itu di kampung halaman masing-masing. Sehingga ada yang bilang gitu kan, ketika saya baca di medsos ketika Idul Fitri kemarin, setahun penuh di kota, kemudian waktunya maaf-maafan malah kembali ke kampung yang kita tidak kenal misalkan. Ada itu sebagian sebagian media sosial saya baca seperti itu. Jadi fenomena Idul Fitri, kita setahun full di kota, ketika waktu maaf-maafannya pulang ke rumah. Nah, yang memang notabene-nya antar tetangga itu mungkin tidak selalu saling kenal itu kan. Berbeda dengan Idul Adha. Ketika Idul Adha, fenomena mudik ini ada tapi tidak semasif Idul Fitri. Maka Idul Adha ini menjadi momen di mana tetangga-tetangga yang sebelumnya setahun ini selalu ya berinteraksi, ini menjadi momen bermaaf-maafan yang paling besar interaksinya. Karena jarang yang mudik, gitu kan. Kemudian, jadi ini adalah momen untuk membentuk ukhuwah Islamiyah. Kalaulah Idul Fitri kita tidak bisa ketemu langsung dengan tetangga gitu kan, secara langsung dalam hari H-nya. Nah, maka Idul Adha ini adalah momen yang besar. Momen di mana kita bisa merayakan sebuah hari kemenangan bersama tetangga-tetangga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, sesama perantau, dan lain-lain. Maka yang sebelum-sebelumnya ada yang sedikit-sedikit saling senggol gitu kan, ada perkara motor salah parkir pun saling marah-marahan gitu. Nah, Idul Adha ini menjadi momen kita untuk saling bermaaf-maafan. Nah, memang ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi terkesan maaf-maafan, momen maaf-maafan itu hanya ada di momen Idul Fitri saja. Idul Adha hanya menyembelih hewan kurban. Padahal di Idul Adha pun momen untuk saling bermaaf-maafan dengan tetangga itu menjadi momen yang sangat penting. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi setelah sholat id, setelah khutbah selesai, momen musafahah antar tetangga itu sangat penting. Jangan sampai ketika khotib turun dari mimbar, pulang saja. Nah, jadi harusnya itu oleh DKM diarahkan. Oke, walaupun sholat Idul Fitri kita nggak bisa bersama, minimal Idul Adha bersama dan kita saling bermaaf-maafan musafahah. Ini menjadi penting loh antar sesama tetangga. Kemudian Idul Adha ini seringkali dimaknai disiapkan lewat arisan misalkan. Banyak sekali di DKM-DKM yang menghadirkan sebuah program arisan untuk Idul Adha. Nah, yang biasanya arisan ini kan untuk kegiatan ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari. Tapi banyak sekali hikmah kalau kita arisannya itu untuk Idul Adha dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini menjadi sebuah momen keterikatan antar sesama anggota arisan gitu kan, di mana yang biasanya kita kumpul-kumpul pembahasannya hanya bukan sesuatu yang banyak faedahnya, kemudian kita kumpul banyak faedahnya. Nah, kemudian juga panitia kurban mungkin bagi sebagian orang melihat ya panitia ini seperti panitia kegiatan biasa, panitia yang dibentuk untuk menyelesaikan program kurban. Padahal kalau kita lihat secara mendalam, di dalam sebuah kepanitiaan kurban ini ada sebuah ikatan sosial yang sangat berat, yang sangat dalam. Di mana yang biasanya, kalaulah misalkan panitia 17 Agustus, panitia 17 Agustus ya hanya lomba-lomba satu-satu saja gitu kan. Tapi ketika Idul Adha, semua bareng-bareng gitu kan, nggak sekedar lomba makan kerupuk, tapi bareng-bareng menyelesaikan sebuah tugas yang berat. Saya lihat menyembelih hewan kurban itu banyak resiko. Tanpa ada kekompakan yang solid, tanpa ada perencanaan yang matang, bisa jadi hewannya kabur, bisa jadi proses pemotongannya lama. Apalagi ya ketika menjadi panitia kurban, ya kita lihat itu kan, yang kita pegang ini adalah senjata tajam. Yang dimana biasanya kalau dalam kegiatan sehari-hari, memegang senjata tajam itu ya risikonya sangat besar untuk perpecahan. Tapi ketika Idul Kurban gitu kan, ketika panitia berbarengan, semuanya pegang pisau masing-masing, semuanya pegang golok masing-masing, tapi tidak ada yang saling berpecah. Semuanya fokus mencincang daging masing-masing, bahkan saling canda gurau. Ini menjadi sebuah momen, setajam apapun senjata, tapi ketika kita gunakan dalam momen yang tepat, kita gunakan dalam persatuan yang kuat gitu kan, maka senjata yang sebelumnya identik dengan kekerasan kemudian menjadi sebuah alat pemersatuan. Nah ini yang luar biasanya Idul Kurban gitu kan, senjata tajam yang konotasinya sangat negatif tiba-tiba menjadi sebuah senjata persatuan, senjata di mana ada yang melepas kulit sapinya atau kulit dombanya, ada yang saling mencincang, ada yang mengiris-ngiris daging gitu kan, semuanya punya fungsi masing-masing dan semuanya dilaksanakan dengan penuh canda gurau. Sangat hampir tidak ada mungkin bahkan ya panitia kurban yang ketika dalam melaksanakan prosesnya itu sambil marah-marah atau bahkan saling berpecah gitu kan. Bayangkan gitu kan, ketika lagi pegang senjata masing-masing tiba-tiba terjadi perpecahan, wah bisa kita bayangkan, na'udzubillah gitu kan, dampaknya yang begitu sangat besar. Maka Allah sendiri yang menggerakkan hati manusia, walaupun misalkan hari ini kita nggak bisa berkurban secara langsung, tapi dengan keterlibatan kita dalam ibadah kurban itu, baik dengan dalam momen sholat Idul Adhanya, baik dalam momen kita menyembelih hewan kurbannya, semuanya itu dilakukan dengan penuh sukacita. Orang-orang yang sebelumnya sangat menanti-nanti sate gitu kan, atau dendeng, mereka semua kebahagiaan. Kemudian juga hari ini sudah mulai dikembangkan bagaimana sih caranya agar daging kurban ini bisa bertahan lama dan bisa dikirim sejauh mungkin. Nah ini oleh MUI, oleh Muhammadiyah atau bahkan Nahdlatul Ulama atau ormas-ormas Islam yang lainnya sudah banyak dipikirkan. Daging kurban yang bisa bermanfaat secara lebih luas dalam bentuk daging kurban kaleng gitu kan. Jadi daging diproses menjadi lebih tahan lama, kemudian dikirim ke wilayah-wilayah yang sangat jauh. Itu yang sebelumnya itu ketika pendistribusian sapi kurbannya ini tidak sampai, nah minimal dagingnya sampai. Nah, jadi yang hari ini mungkin motongnya di Jakarta, tapi dagingnya bisa disantap di Papua. Yang hari ini motongnya itu di Bekasi misalkan, tapi dagingnya bisa sampai ke pedalaman Kalimantan. Ini semua adalah bentuk cinta, bentuk ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Kalaulah bukan di momen Idul Adha, sangat sulit kita untuk merealisasikannya. Nah, sangat sulit untuk merealisasikannya. Maka momen Idul Adha ini menjadi momen utama gitu kan, untuk kita saling berbagi cinta, saling berbagi sukacita untuk sesama muslim. Bahkan enggak cuman wilayah Indonesia saja, tapi ukhuwah Islamiyah ini sangat bisa terasakan di negeri-negeri jauh. Hari ini yang saya lihat di media sosial, ini banyak sekali lembaga-lembaga filantropi yang mengadakan program kurban untuk Al-Aqsa, kurban untuk Gaza, atau kurban untuk tetangga negara-negara di Afrika. Nah, ini luar biasa sekali. Yang sebelumnya mungkin ada gengsi, saya pengen lihat kurban di halaman gitu, di kampung halaman, tapi ada beberapa saudara kita yang justru saya pengen kurban untuk masyarakat Gaza, saya pengen kurban untuk masyarakat Afrika. Nah ini orang-orang yang bisa menyalurkan, mentasorupkan hartanya untuk berkurban untuk saudara-saudara kita di Afrika dan juga di Gaza, ini luar biasa sekali keimanannya. Bahkan kalaulah mungkin kalau kita kurban di kampung halaman masing-masing, yang nyicipinya itu tetangga yang kita kenal. Tapi kalau kita kurbannya di negeri-negeri jauh, di Afrika, di Gaza, kita sama sekali tidak tahu mereka siapa yang makan daging kurban kita, tapi doa mereka sampai kepada kita. Ini adalah bentuk sebuah cinta yang luar biasa besar. Kita tidak mengenal mereka, mereka tidak mengenal kita, tapi hubungan cintanya sampai. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persatuan Islamiyah. Kita tidak kenal saling nama, tidak kenal nama masing-masing, tapi kita tahu kalau yang memberikan daging kurban dan yang makan daging kurban itu adalah saudara-saudara kita yang seiman. Ini adalah bentuk cinta dari ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Nah itu saja mungkin Mbak Binda sebagai pengantar. Untuk selanjutnya mungkin kita diskusi. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan jeda dengan sebuah lagu Islami. Silahkan untuk Anda pendengar boleh ikut bergabung ya di Mutiara Pagi hari ini di 08 1179 727 9912, atau bisa juga melalui telepon di 021 3440696, 3441499. Masih di Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dari Kawatan Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin Eshom.

0: Kembali menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini, masih bersama dengan Penyuluh Agama Islam dari KUA Tanah Abang, dengan Bapak Muhammad Iqbal Afaluddin Ashom. Dan silakan untuk Anda bisa ikut bergabung ya di tema kita hari ini. Sudah ada yang bertanya di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912. Ada Pak Indra di Jakarta Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ingin bertanya pagi hari ini terkait mengenai dalam kehidupan sehari-hari kadang kita suka merasa tersinggung dan sulit memaafkan. Bagaimana semangat kurban ini bisa melatih hati agar memang bisa lebih ikhlas dan juga menjaga persaudaraan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, baik Pak Indra. Ini sangat penting ya. Sebagai sesama manusia gitu kan, kita sama-sama pasti ada berbuat salahnya antar sesama. Nah, biasanya ini manusiawinya seperti ini. Ketika kita ketika kita saling bermusuhan, misalkan ada satu kesalahan sama-sama kita gitu kan, biasanya ada rasa canggung. Ada rasa canggung, ada rasa malu gitu kan, kalau ketemu. Sementara saling maaf-maafkan itu susah. Nah, hari ini yang saya tawarkan solusinya kepada, pun juga kepada masyarakat kemarin ketika di majelis taklim atau apapun, ketika ada misalkan kita bermusuhan atau ada rasa salah, dendam, canggung, nah cara terbaik lewat momen Idul Adha ini adalah kita bungkus, misalkan kita jadi panitia kurban, kita siapkan beberapa bungkus yang memang sudah dibagi jatah-jatahnya, dan kita sendiri yang mengantarkan kepada saudara atau teman kita yang memang ada permusuhan itu atau yang belum bisa saling maaf-maafan. Jadi tanpa bilang saya minta maaf pun, ketika kita ngasih daging kurban, ada interaksi saling memberi, itu dimungkinkan besar rasa canggung itu hilang. Jadi momennya tepat nih, karena semua saling ngasih daging. Nah, jadi proses kita ngasih daging kepada teman yang memang sebelumnya bermasalah dengan kita gitu kan, dengan saudara atau tetangga kita yang bermasalah, itu nanti perlahan akan mencair. Padahal kalau kita lihat normalnya memang normal, hari Idul Adha kita saling ngasih daging. Tapi ketika ada momen bersama orang yang ada masalah dengan kita, kita ngasih, itu menjadi sebuah simbol kita sudah menghilangkan sekat-sekat permusuhan itu. Nah, lama kelamaan ketika interaksi itu sudah terjaga, interaksi itu sudah terjadi, semakin mencair, insya Allah lama kelamaan permusuhan itu pun akan hilang. Jadi lewat sebuah hal yang sederhana, kita ngasih daging aja langsung, secara langsung, nggak boleh dititipin. Kalau dititipin ya sama aja gitu kan, nggak ada interaksi. Maka kita ngasih secara langsung itu insya Allah, apalagi kalau sampai langsung salaman gitu kan, makin mantap itu. Tapi kalau misalkan belum bisa secara verbal minta maaf, nggak apa-apa, kita kasih daging aja langsung ke mereka. Mereka pun lama-kelamaan akan mikir, kok dia mau datang kepada kita, kok dia mau ngasih daging kepada kita. Nah, lama-kelamaan ya saling introspeksi diri, dan insya Allah permusuhan itu akan hilang.
0: Iya.
1: Itu Mbak Binda.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada Bu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ingin bertanya terkait mengenai kadang hubungan keluarga renggang karena masalah warisan atau ekonomi. Apakah nilai pengorbanan dalam Idul Adha ini bisa jadi pengingat Pak Ustadz untuk kita memperbaiki hubungan keluarga? Terima kasih. Silakan Pak
1: Ustadz. Siap. Dengan antar tetangga saja harusnya momen Idul Adha ini bisa untuk menghilangkan segala sekat-sekat, segala bentuk permusuhan, apalagi dengan keluarga. Nah, memang masalah waris ini pelik ya. Memang masalah waris ini bisa yang sebelumnya harmonis menjadi tidak harmonis gara-gara waris. Nah, salah satu momen yang tepat ini adalah Idul Adha. Mulai dari ketika memang sama-sama mampu, bilanglah kepada keluarga, ayo kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai bentuk mengembalikan keharmonisasian. Lewat apa? Ayo kita patungan beli satu sapi untuk satu keluarga. Jadi satu sapinya ini untuk satu keluarga yang sama-sama saling apa namanya, sedang ada masalah terkait warisan. Nah, sambil bahas kurban gitu kan, ya sedikit-sedikit saling minta maaf gitu kan. Dan insya Allah atas keikhlasan kita berkurban, jangankan ibaratnya harta warisan yang memang itu hak kita, tapi kan sebelumnya milik orang tua gitu kan. Yang sebelumnya milik orang tua saja, yang apa namanya, yang milik kita sendiri, kita berani berkurban, kita dengan uang sendiri kita berani berkurban, apalagi dengan warisan yang memang bukan hak milik kita sebelumnya, walaupun nanti jadi hak milik kita, ya masa kita gak mau berkorban untuk keikhlasannya gitu kan. Nah, sebenarnya masalah waris ini kan egonya. Nah, ini yang menjadi warisan ini pelik, itu ego. Dan kurban ini mengajarkan kalau yang kita sembelih itu memang hewan kurban, tapi juga adalah egoisme kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibadah kurban ini kan bukan hanya sekedar kita memotong daging sapi, apa, memotong hewan sapi atau kambing, tapi juga seharusnya memotong ego kita. Nah, termasuk juga untuk masalah keluarga, kalau ego kita sudah terpotong gitu kan, insya Allah nanti bisa semakin komunikasinya semakin jelas dan harmonis. Maka itu kuncinya, ketika kita patungan sekeluarga untuk Idul Adha, hewan kurban, maka yang dipotong pun selain sapinya, harus egoisme kita dalam keluarga itu juga harus dipotong. Nah, seperti itu.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz pesan penutup di tema kita hari ini.
1: Baik, sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, marilah kita sama-sama jadikan momen Idul Adha ini sebagai momen persatuan ukhuwah Islamiyah. Tidak hanya sekedar seremonial tahunan, tapi benar-benar memiliki dampak yang luas dan nyata. Wabil khusus kepada sama-sama saling keluarga, sama-sama tetangga gitu kan, yang memang setiap hari kita berinteraksi, inilah momen kita untuk saling bermaaf-maafan. Kita potong seluruh ego-ego kita. Kita sembelih seluruh kesombongan-kesombongan kita. Kita sembelih seluruh kebencian yang ada dalam hati kita. Sehingga setelah darah kurban ini mengalir, maka seluruh sifat-sifat jelek pun akan ikut mengalir dengan mereka. Nah, maka kalaulah kita masih memiliki saling dendam, benci antar satu sesama, maka di momen Idul Adha ini adalah momen paling penting, momen paling tepat untuk menghilangkan itu semua. Yuk kita bangun kemesraan, keharmonisan dengan sama-sama nyate, dengan sama-sama masak daging kurbannya bersama. Insya Allah kalau semua hikmah-hikmah Idul Adha ini bisa kita aplikasikan, maka terwujud ukhuwah Islamiyah yang nyata di antara kita. Baik, itu saja mungkin.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pagilo Agama Islam dari KUA Tanah Abang dengan Bapak Muhammad Iqbal Akmaluddin S.Hom untuk Mutiara Pagi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya mendengar bahwa mereka juara Siskamling CDKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah yang peduli dengan keamanan dan kenyamanan warganya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara diapresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Harga cabai dan bawang di pasar tradisional Jakarta Timur terpantau masih tinggi. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta apresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara Jakarta Selatan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital Si Jaga Warga yang diterapkan warga RT 11 RW 7 Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sistem tersebut baru saja meraih juara sistem keamanan lingkungan atau Siskamling tingkat DKI Jakarta. Menurut Rano, inovasi yang diciptakan Ketua RT 11 Imam Basori layak dicontoh wilayah lain di Jakarta karena dinilai mampu meningkatkan keamanan lingkungan khususnya di area permukiman dan gang-gang kecil. Rano mengatakan keamanan Jakarta tidak hanya bergantung kepada aparat saja tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Kamis 28 Mei 2026.
2: Karena saya mendengar bahwa mereka juara Siskamling CDKI Jakarta, sekaligus menjadi wilayah yang peduli dengan keamanan dan kenyamanan warganya. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan Siskamling, penguatan sistem keamanan terpadu dengan pemasangan CCTV, e-gate, dan GPS tracker. Panic button alarm hingga comment center ini, RT-nya cukup kreatif ini. Dia menciptakan berbagai macam teknologi untuk pengamanan wilayahnya. Nah, untuk itulah saya khusus mendatang ke sana untuk memberikan apresiasi dan juga ya memberikan kurban lah.
3: Sementara itu, Imam Basori menjelaskan bahwa sistem keamanan lingkungan Si Jaga Warga dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari pengeras suara malam di 6 titik, panic button, QR patroli, hingga akses CCTV yang dapat dipantau warga melalui ponsel. Menariknya, pengeras suara tersebut menggunakan pendekatan budaya Betawi agar terasa lebih dekat dengan warga. Imam menambahkan penggunaan logat Betawi bertujuan untuk membangun kedekatan emosional di tengah masyarakat. Selain itu, panic button disiapkan untuk kondisi darurat yang dapat langsung mengaktifkan pengumuman melalui TOA. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sosialisasi dan edukasi kepada pelajar terkait bahaya paham radikalisme dan terorisme. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sosialisasi dan edukasi kepada pelajar terkait bahaya paham radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman generasi muda dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman bangsa. Sosialisasi tersebut diikuti para siswa sekolah di wilayah Jakarta Pusat. Pemerintah kota menilai pelajar perlu dibekali pemahaman sejak dini agar tidak mudah terpengaruh paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan berpotensi memecah belah persatuan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, Jakarta sebagai barometer nasional harus mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Karena itu, generasi muda harus memiliki kemampuan untuk melawan paham radikalisme maupun terorisme.
5: Ya, ini ada kegiatan yang sosialisasi maupun edukasi kepada siswa sekolah yang ada di Jakarta Pusat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga persatuan-kesatuan bangsa ini dari paham radikalisme maupun paham terorisme.
4: Arifin menegaskan radikalisme dan terorisme dapat masuk melalui berbagai cara dan mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Karena itu, pelajar harus memahami pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika serta memperkuat rasa cinta tanah air. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat berharap para siswa dapat menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan bangsa serta tidak mudah terprovokasi oleh paham-paham yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
1: Di momen Idul Adha 1447 Hijriah, Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Balkoters Berkurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau biasa disebut Balkoters menebar semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Balkoters menyembelih 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 62 anggota Balkoters, petugas pengamanan dalam atau Pamdal Balai Kota dan Pamdal DPRD DKI Jakarta, serta warga di sekitar lokasi kegiatan. Penyembelihan itu melibatkan juru sembelih dari Tanah Abang Jakarta Pusat. Iung, juru sembelih dalam kegiatan itu, mengaku sudah puluhan tahun menjadi juru sembelih hewan kurban. Pria yang akrab disapa Bang Iung memberikan sedikit informasi tentang karakter hewan kurban yang perlu diketahui oleh para juru sembelih.
7: Motong kerbau. Saya udah bilang sama teman saya dijagal nih, dijagal. Jangan, udah dipotong, kerbau emang mati, gampang kita potongnya. Sudah mati, saya bilang jauhan. Tunggu tenaga terakhir dia, saya bilang. Akhirnya dia nggak, namanya orang baru, hantem, patahin deh kayaknya. Kebo, tenaga terakhir yang kita takut.
6: Kegiatan bertajuk Tebar Kebaikan, Tingkatkan Kepedulian itu menjadi agenda kedua Balkoters di bawah kepemimpinan Semi Edward Watimena selaku ketua Balkoters. Semi mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Semi turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta sejumlah BUMD DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kurban tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pasca Hari Raya Idul Adha, harga cabai dan bawang masih tinggi di pasar tradisional di kawasan Jakarta Timur. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Harga cabai dan bawang di pasar tradisional kawasan Jakarta Timur masih tinggi pasca Hari Raya Idul Adha. Cabai rawit dibanderol hingga Rp120.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual mencapai Rp80.000 per kilogram. Berdasarkan keterangan Anwar, pedagang sayuran di Pasar Rawamangun Kamis kemarin, harga cabai keriting merah berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram, sementara cabai merah besar dijual lebih dari Rp100.000 per kilogram. Harga tinggi tersebut diketahui sudah berlangsung sejak sebelum Idul Adha dan bertahan sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi itu membuat permintaan masyarakat tidak begitu kuat meski ada momentum Hari Raya Besar Keagamaan. Kenaikan harga tidak berlaku untuk komoditas sayuran hijau. Di lapak milik Anwar, sayuran masih dibanderol dengan harga normal.
9: Lumayan naiknya tinggi lah ini. Bawang sekarang 70-80 harganya. Cabai ada yang 100 lebih. Ada yang 80, apalagi rawit sekarang. Rawit 120.
10: Yang ini kan dari kemarin itu permintaan naik.
9: Permintaan ada yang naik, tapi kita nggak kuat ininya lah. Apa dari ngetengnya gini jualnya nggak kuat, harganya terlalu tinggi.
10: Yang 1+1 gimana? Saya beli masyarakat.
9: Ya sama aja.
8: Sementara itu, harga komoditas lain seperti telur masih relatif stabil. Udin, pedagang telur di Pasar Rawamangun, kemarin mengatakan telur ayam negeri curah masih dijual Rp27.000 per kilogram. Udin belum bisa memastikan harga telur dalam beberapa hari ke depan, sebab ia belum sempat menambah stok dari distributor.
11: Dari bandar sih sempat naik, cuman naiknya nggak gitu banyak, cuman naik. Ya masih kita jual harga biasa masih.
12: Kita nggak tahu nih, barang kan belum datang, masih terlambat datang. Jadi harga yang sekarang sehabis lebaran, maksudnya naik apa turun belum tahu.
8: Pada momentum Idul Adha ini, para pedagang berharap stabilitas harga bahan pangan dapat dijaga agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Manfaatkan momen libur Idul Adha dan cuti bersama masyarakat kunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk berwisata. Berikut Penta Maidita melaporkan.
13: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Timur yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi momen libur Idul Adha dan cuti bersama. Beragam atraksi budaya hingga wisata kuliner dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga maupun kerabat. Seorang pengunjung, Dita, mengaku memilih TMII sebagai lokasi berwisata karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan rumahnya. Momen libur kuliah saat Idul Adha ini dimanfaatkan Dita untuk berkunjung ke kawasan wisata budaya TMII. Demikian disampaikan oleh Dita di TMII Jakarta Timur pada Kamis 28 Mei 2026.
14: Kebetulan ini kan libur Idul Adha ya, jadi aku pulang, kampus aku libur. Aku kuliah di Bandung, rumah aku di Cibubur, jadi aku kayak nyari tempat wisata yang di dekat-dekat sini aja kan, di sini. Aku sore ini mau jalan-jalan naik sepeda buat lihat pemandangan yang ada di sini.
13: Selama momen libur panjang Idul Adha dan cuti bersama, pihak TMII menyediakan area parkir untuk sekitar 2.000 kendaraan. Pengunjung diprediksi meningkat pada sore hari mengingat ada banyak pertunjukan hiburan yang ditampilkan oleh pihak TMII. Seperti pertunjukan lompat batu di Plaza Kori Agung dan sendra tari Ramayana Nitra Duta Mangleawan di Amfiteater Panggung Budaya. Tidak hanya menikmati hiburan budaya, pengunjung juga dapat berburu kuliner di kawasan Borobudur Mini. Di lokasi tersebut terdapat festival food truck yang menjadi alternatif bagi wisatawan untuk menikmati aneka makanan dan minuman selama di TMII. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi digital di Gandaria Utara diapresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Harga cabai dan bawang di pasar tradisional Jakarta Timur terpantau masih tinggi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: kini ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Bu, Adi jalan dulu ya.
2: Iya, hati-hati nak, nanti pulang cepet kan?
1: Gak bisa Bu, Adi nanti ada janji sama teman-teman.
2: Padahal cuma pengen ngobrol sebentar. Sepi.
3: Usia senja seringkali membawa rasa sepi. Waktu kita mungkin terbatas, tapi kehadiran kita adalah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Sapa mereka, luangkan waktu, karena lansia berhak bahagia.
4: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
5: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
6: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
7: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
4: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang sepagi ini. Semangat ya, berbagi informasi update juga di seputaran Anda. Silakan Anda boleh ikut bergabung di 08 1179 7279 12. Gimana untuk suasana hari ini ya? Kalau mungkin ada yang melihat beragam peristiwa, langsung sampaikan tentunya ya kepada kami. Dan nanti juga tetap ada tema ya untuk Anda. Anda juga tetap bisa menyampaikan beragam informasi lainnya, termasuk laporan terkait mengenai aduan layanan publik di Halo RRI yang nanti akan kami hadirkan di jam 9 sampai jam 10 pagi nanti.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
6: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
5: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
7: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
8: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
7: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Semangat pagi buat yang hari ini juga semangat ya. Ada yang menikmati liburan, ada yang sedang mungkin di perjalanan, tetap mau gak mau gitu ya. Tetap harus beraktivitas di hari ini, Binda, gak apa-apa, semangat ya. Tapi jangan lupa sarapan paginya nih, saya baru berburu sarapan pagi hari ini. Kalau Anda gimana sarapan paginya? Sambil berbagi informasi di ruas tol Jasa Marga, tol dalam kota Cawang kilometer 00 menuju Tebet kilometer 3 ini padat ya. Kepadatan volume lalu lintas, Kuningan kilometer 5 menuju Pancoran kilometer 3+600 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk Hino terbalik miring di lajur 1 atau bahu luar. Sementara itu pendengar, informasi juga untuk situasi lalu lintas di ruas tol, yaitu di sekitaran ruas tol untuk pagi ini ya, tol Jorwe 2U Meruya arah Joglo Ciledug Ulu Jami lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya di ruas tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17+200 menuju Cipayung kilometer 8+800 diberlakukan lajur kontraflow. Demikian untuk arah sebaliknya, harap tertib di antrian. Dan pastikan ya, untuk Anda boleh informasikan juga bagaimana kondisi lalu lintas di seputaran Anda pagi hari ini. Kalau melihat ada beragam peristiwa, sampaikan bersama kami di 0811 1 7972 7912.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
13: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lain.